kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte,

0: Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau, Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit Megang, Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Wong ya ibune mahasiswa gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Nanti dulu, bukan kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina break ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra Kopi Dangdut.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi ini. Sahabat Citra, ya luar biasa sekali. Gimana, udah semangat belum? Kalau belum, kita semangatin lagi ya kan. Pokoknya sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini harus semangat ya, hingga pukul 8 pagi. Dan ini sudah memasuki setengah 8 pagi. Masih ada waktu untuk sahabat Citra yang mau bergabung dari request lagu bersama Bang Jay. Lebih baik kita bareng saja. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, rapatkan barisan kembali di 0733451977. Dan tentunya lagu-lagu dangdut hits, dangdut koplo, serta pop-pop koplo menemani aktivitas sahabat Citra di pagi ini. Ya, hari pun semakin beranjak siang sahabat Citra, dan cuaca sepertinya hari ini cerahnya luar biasa. Panas-panas ekstra. Kalau kemarin itu panasnya luar biasa sekali, itu di pukul 2 sampai sore hari. Itu kayaknya gerah banget ya. Dan kayaknya paling nyaman itu saat kita rebahan di bawah pohon yang rimbun dengan angin yang spoi-spoi. Kayaknya enak banget hal-hal seperti itu ya. Atau enggak ya, buat kalian yang mungkin memang kerja di dalam ruangan ber-AC itu masih nyaman lah ya kan. Tapi kalau yang kerjanya di panas-panasan, beuh, itu jangan dicoba sahabat Citra. Itu tantangan yang harus dihadapi di musim kemarau seperti saat ini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang memang aktivitasnya di lapangan atau di luar ruangan, walaupun cuacanya ekstra panasnya dan ekstra banget ini ya membakar kulit kita, mudah-mudahan tidak semangatnya menjadi surut. Terus juga mudah-mudahan tidak menjadi penghalang lah untuk melakukan aktivitas bagi sahabat Citra yang kerja di luar ruangan. Ya, terus sahabat Citra, silakan kita akan kembali menyapa di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
1: Awalnya pagi dengan happy, akhirnya Selte, sehat sekali, semangat.
0: Semangat, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
1: Eh, gimana kabarnya Mas Oye?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Udah pulih ya, ya suaranya,
0: udah alhamdulillah. Lagi. Alhamdulillah, dikit-dikit mah pulih ya kan. Bagaimana Mbak Kus? Sedang apa aktivitas Mbak Kus?
1: Baru aja masuk dari nyuci, mandi.
0: Oh, wah, sibuk ya.
1: Yang gila itu sama mesin aku sendiri.
0: Hah?
1: Walaupun aku gak bisa ngapa-ngapa, tapi ya gimana caranya bisa gitu.
0: Iya, tapi pakai mesin maksudnya kan?
1: Pakai mesin ya, tapi yeah. Kan nyucinya enggak.
0: Oh gitu, nyuci.
1: Pokoknya airnya itu dibagi-bagi.
0: Oh.
1: Kalau yang untuk mesin cuci kan harus banyak ya.
0: Oh, betul sekali, betul sekali.
1: Ini kira-kira gitu.
0: Iya deh, pokoknya lancar selalu lah untuk segala aktivitas dan kegiatan ya, Mbak Gus ya.
1: Iya, Mas. Nah,
0: Mbak Gus mau ditemani lagu apa pagi nih, Mbak Gus?
1: Lagunya Arjuna Ku ada nggak?
0: Arjuna?
1: Arjuna Ku.
0: Arjuna Ku ya, sebentar.
1: Bang, dari siapa ya. Yang penting ada gitu.
0: Arjuna Ku, Arjuna Ku. Oh, Arjunanya buaya adanya.
1: Boleh, nggak apa-apa.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja Mbak Gus?
1: Salamnya buat Buriani Patri ya, Mbak Wicianti Mas Dian, Mbak Parisya Mas Tarja, Mbak Lidia Mbak Putri, Mbak Novi, Mbak Sutri, Mbak Lia Tommy, Mbak Rini Mas Wahyu, Mbak Lina, Mbak Rina Tanjung Aur, udah lama gak ketemu nih aku. Mbak Suanti, Mbak Putri Sileman, Mbak Bina Kampar, Mbak Irena Dia, Mbak Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Islam, Mas Din, ada Pak Manukra, Mbak Angel, Mbak Devan, Mbak Erma Yuwani, Mbak Repandi, ada Pak Rafidi, Pak Muslim, Pak Amir, Pak Darminto, Pak Rohifan, Pak Ogel, Pak Amis, Pak Yona, Pak Yanto, Pak Pendua, Pak Elmi, ada Mas Suratna, ada Mas Citra Pangestu, ada Mas Samturi, ada Mas Harmono, Mas Sulihin, Mas Sumarno, Mas Arifullo, Legasi 6, Bang Aladin, Bang Hartanto, Bang Putra Pat Lawang, Bang Indra SS, Bang Marlo, Bang Mariyati, Bang Putra Pat Magisir, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Akbar, Bang Sukir, Bang April, Mas April, Bang Yansa, Bang Awi, Bang Maja, Bang Amri, Bang Sukir, Bang Yanta, Bang Edis Mangut, Bang John Wajah, Bang Lih, Bang Hartianto. Udah cukup sekompi aja lah, jangan dua kompi. Masuk ya Mas ya.
0: Oke, terima kasih banyak ya kalau gitu Mbak Gus.
1: Pesannya buat Mas Ice, semoga sehat selalu. Buat keluarga aku semoga sehat selalu juga. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gus ya, kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya Mbak Gus ya. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Silte.
1: Pagi-pagi dengan happy ya, Garilo Silte. Sehat, segar, semangat.
0: Semangat.
1: Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mama Depan. Wah, luar biasa.
1: Iya, kalau kami di siaran nelpon terus.
0: Nelpon terus dan monitor terus ya, itu yang penting ya. Walaupun enggak nelpon jangan lupa tetap monitor.
1: Iya.
0: Ah, Mama Depan, sedang apa aktivitas Mama Depan?
1: Ini lagi nyapu-nyapu, mau nyuci baju tapi nelpon enggak bisa dulu.
0: Iya, tumben-tumben kan Bang Jerry Jumat masuk pagi ya kan?
1: Iya.
0: Biasanya kan jamnya Dina. Dina lagi demam dia, makanya ini Bang Jerry masuk ya.
1: Barusan monitor.
0: Dina lagi sakit tenggorokan katanya, lagi musim kemarin Bang Jair ini.
1: Oh,
0: Dina
1: ya. Semoga sembuh Mbak Dina ya.
0: Iya deh Mama Depan. Mau ditemani lagu apa Mama Depan?
1: Kicau Mania bisa enggak?
0: Kicau Mania?
1: Iya.
0: Kicau Mania bisa nih.
1: Ya itu aja.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya minta tolong sama Mbak Kota Dina. Dan juga Mbak Kun, semoga sehat panjang umur. Nanti naikan lagi lah. Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Ya, terima kasih banyak ya.
1: Ya, makasih kembali.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu ya Mama Depan ya.
2: Kau maunya apa? Aku maunya apa?
0: Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siapa penelpon selanjutnya di pagi ini? Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selde.
3: Awal pagi dengan hati agar sehati, sangat segar semangat.
0: Semangat, ada Papa 2R betul?
3: Bukan, dari Bang Lida.
0: Oh, Bang Sipai Lida. Suaranya mirip sekali ya ternyata.
3: Mirip
0: ya,
3: Bang Jaya.
0: Hah, kenapa?
3: Mirip suaranya.
0: Iya, mirip sama Papa 2R ya.
3: Gue lalu masuk sama Bang Jaya, Papa Natatro.
0: Makanya.
3: Iya, Papa ya, itu semangat, Bang Jaya.
0: Semangat pokoknya. Sedang apa aktivitas ini?
3: Lagi di kebun Bang Jaya. Namanya Bang Jaya, macam-macam. Tumben Bang Jaya, Papa gila masuk hari Jumat, Bang Jaya.
0: Iya, karena berhubung Dina lagi kurang sehat ya kan.
3: Oh gitu ya.
0: Iya. Amin. Mudah-mudahan lah ya sehat selalu ya, sehingga bisa menghibur sahabat Citra terus ya kan.
3: Aku masih semangat di kebun Demo Jaya kalau dia terus menyiar lagi Citraannya Bang
0: Jaya. Iya, aman lah pokoknya ya.
3: Ya menetar terus, kalau pun dia masuk telepon menetar terus ya Bang
0: Jaya. Iya deh, Bang Sipai Lida mau ditemani lagu apa berhubung waktunya ini udah mepet ya. Cinta Merah Jambu nanti dibunterin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Hanya buat siapa yang bermasuk di Bunda Depan.
0: Mama Depan.
3: Mama Depan salam kenal dari Spidida, Mbak Ujianti, Mbak Kus tadi, Mbak Harmana dari Mintau. Buat Bayu Jait, Hartanto. Buat Mak Angel, Mbak Kus, Mak Wani. Anwar, Bang Li, Kedi Bengkel, Apiapur, Mada, Jonaja, Mamada, Sukir. Buat gila-gila Bang Jaya, salam kenal deh.
0: Sama
3: dari
0: aja,
3: Bang Fredida di Radio Citra ya.
0: Spesialnya ada buat siapa?
3: Semoga selalu support gua Bang Jaya.
0: Amin, ya Rabbal
3: Alamin. Buat maafin kak, lagi terdengar kak, semoga selalu baik Bang Jaya.
0: Baik, terima kasih
3: terima
0: banyak ya.
3: Bang Jaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang Sipait Lida yang sudah bergabung dan menyapa dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Ya sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan Bang Jaya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request dari via telepon sebagai lagu penutup di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa kembali.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak. Coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
3: Ya wis, iki tak pake yo. Gawe mas mui
1: Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hirup pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia?

perlindungan yang maha pasti dari ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: Obati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Dipersembahkan oleh
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, ada Adit Marsiano. Lembaran baru ya, terkadang dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah kejadian, dan dalam sebuah yang kita pernah alami, ya kadang-kadang kita harus membuka lembaran baru sahabat Citra untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kebahagiaan. Terlalu ingat dan fokus tentang kenangan masa lalu yang menyakitkan itu kurang bagus ya, karena justru mematahkan semangat untuk masa depan. Tapi sahabat Citra, ya terlalu kita percaya diri dan optimis, kita lupakan masa lalu juga itu berbahaya, karena kita tidak belajar dengan kenangan yang pernah kita alami. Jadi terus gimana? Ya udah, kita jalani aja, jadikan masa lalu sebagai pelajaran, ya kan? Jangan pernah kita lupakan, tapi jadilah itu sebuah motivasi untuk yang terbaik di masa yang akan datang. Terus juga ya, jangan pernah kita namanya terpuruk dalam sebuah kejadian atau lagi kenangan masa lalu yang menyakitkan gitu sahabat Citra ya. Karena kalau kita semakin terpuruk, semakin kita fokus, semakin kita pikirin masa lalu tersebut, ya justru menutup kemungkinan untuk masa depan yang lebih baik. Pertama. So ya udah, kita seimbang aja. Jangan terlalu dipikirin dan juga jangan terlalu dilupain. Jadikan dia motivasi untuk hal yang lebih baik untuk masa depan nanti. Ini telah hilang. Ya sahabat Citra, ada Adit Marsiano, lembaran baru di pagi ini Bang dihadirkan di ruang dengar sahabat Citra. Cocok banget untuk sahabat Citra yang mungkin lagi patah hati, baru diputusin, atau justru ya lagi ditinggalin, di ghosting tanpa kabar. Cocok tuh lagunya, lagi hype juga tuh sahabat Citra ya. Buka lembaran baru, ya kan, sering tuh yang bilang kayak gitu ya kan. Tapi kadang-kadang mudah disebutin aja, mudah dibilang saja gitu ya, mudah untuk mengungkapkan saja, tapi susah tuh sahabat Citra untuk dilaksanakan. Ya membuka lembaran baru itu memang gak mudah, gak gampang, apalagi ya membuka lembaran baru dengan hal-hal yang mungkin menurut kita selama ini sudah berjalan baik, sudah berjalan indah, tapi ujung-ujungnya mengecewakan ya. Jadi kita rasanya mau buka lembaran baru itu susah, belum bisa move on, ya istilahnya gagal move on lah gitu sahabat Citra. Cinta pengganti. Tapi semuanya harus terus berjalan dan kita tetap harus fokus ke depan sahabat Citra. Ya jalan aja maju yang bagus, kan kalau jalan mundur susah tuh sahabat Citra. Ya jadi intinya bukan gak boleh jalan mundur, boleh untuk mengingat kenangan masa lalu, tapi terus harus fokus ke depan. Yang terbaik adalah yang di depan gitu ya. Yang di belakang ya udah kita laluin, ya udah. Atau juga yang di belakang sudah kita laluin sahabat Citra, tujuan adalah di masa depan, untuk kita masa depan yang lebih baik, ya tentunya harus diarahkan. Itulah kenangan. Ya di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya di pagi ini sahabat Citra. Masih banyak sekali lagu-lagu pop Indonesia terbaik yang akan menghadirkan di ruang dengar sahabat Citra, menemani kesibukan masing-masing, menemani kegiatan masing-masing di hari ini, ditemani juga dengan cuaca yang cerah, ekstra luar biasa panasnya. Masih pagi aja udah terasa panasnya gitu ya kan. Tapi ya kita gak boleh protes lah sama cuaca, mau gimana pun itu tuh udah ketentuan alam dan kodrat ilahi gitu loh sahabat Citra ya. Tuhan semesta alam yang menciptakan ini semuanya sedemikian rupa, dengan mekanismenya bekerja sendiri-sendiri, hujan, panas dan sebagainya. Kemudian matahari mengitari bumi, bumi mengitari matahari. Kebalik tadi ya. Terus juga belum dengan planet-planet lainnya. Ya Tuhan sudah sedemikian rupa menciptakan ini semuanya, terus kita protes gara-gara diberikan panas doang. Aduh. Salah ya, gak mungkin lah kayak gitu. Atau justru kita protes karena diberikan hujan doang. Ya aduh, juga salah tuh sahabat Citra. Karena semuanya itu ada manfaatnya bagi kehidupan. Ada hujan tentunya ada manfaatnya, panas juga ada manfaatnya. Hujan terus gak baik, panas terus juga gak baik. Ya makanya semua yang terjadi di dunia ini adalah sebuah keseimbangan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah untuk menyeimbangkan tersebut adalah ya kita sendiri ya kan. Kalau kita tidak berpikir seimbang juga, kita akan protes selalu diberikan hujan, kita akan protes juga selalu diberikan panas ya kan. Padahal itu Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah untuk menyeimbangkan itu semuanya kita harus beradaptasi. Makanya diberikan akal, diberikan pikiran untuk berpikir ya kan. Observasi tentang semua yang terjadi di dunia, mengevaluasi juga. Ya kita kurang bersyukur atau enggak gitu kan, dengan segala kejadian termasuk mungkin musim panas, mungkin juga musim hujan.
Ya ini jangan pernah protes sahabat Citra, Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita, termasuk dalam sebuah hubungan juga gitu ya kan. Dalam kisah percintaan, perjuangan untuk mendapatkan pasangan dan sebagainya, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan keseimbangan untuk kita agar lebih stabil, terus tidak goyang, tidak mudah patah semangat dan sebagainya. Tapi terkadang kita yang tidak bisa mengendalikan diri ya kan, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu berpikir, ah Tuhan ini salah sih, ngapain kayak gini, Tuhan selalu salah kok, aku kecewa terus, orang lain bahagia. Tuhan itu selalu salah karena tidak memberikan suatu hal yang adil untuk kisah cinta kita atau bahkan perjalanan hidup kita. Padahal justru yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik yang Tuhan siapkan. Termasuk kejadian-kejadian yang mungkin kita anggap buruk sahabat Citra. Ya bisa saja itu sebuah teguran. Teguran ya pasti untuk hal yang baik juga di masa yang depan. Bisa juga itu adalah sebuah ujian. Ya ujian tentunya juga untuk yang terbaik masa depan. Jadi mau teguran atau ujian tentunya itu adalah hal yang baik untuk kita, untuk evaluasi diri. So semangat untuk sahabat Citra semuanya ya. Jangan pernah patah semangat, mau keadaannya seperti apapun, mau kondisinya seperti apapun. Dan yang penting kita jangan lupa bersyukur dan tetap berbaik sangka dengan apa yang Tuhan berikan terhadap kita. So kalau kita udah bisa tuh berikhtiar tingkat tinggi lah minimal ya kan, walaupun kadang-kadang susah juga. Ya minimal berikhtiar lah sahabat Citra, bergerak mencari tentang arti kehidupan ini dan apa yang kita cari di dunia ini ya kan. Terus kita pandai menjadi pribadi yang bersyukur, menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kita mengikuti semua takdir yang Ia berikan, maka semuanya akan terasa lebih menyenangkan. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jay kembali lagi untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini, dan tetap rapatkan barisan bersama Bang Jay di program Citra Pop Indonesia. Dan sepertinya Bang Jay akan mengajak sahabat Citra juga untuk bernostalgia dengan lagu-lagu yang kenangan terbaik ya di tahun 2000-an lah, enggak yang terupdate di tahun 2026. Dan tentunya juga kenangan masa lalu seperti yang Bang Jay katakan tadi, bukan hanya untuk dilupakan saja, tapi juga tetap kita harus mengingatnya gitu loh sahabat Citra, karena itu bisa jadikan sebuah pelajaran untuk masa depan yang lebih indah, yang lebih menyenangkan. Dan tetap juga itu jangan dijadikan sebuah penghambat untuk masa depan yang lebih cerah. Nanti Bang Jay akan kembali lagi spesial untuk sahabat Citra di Afgan Bunga Terakhir.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

Dana 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra dan Miss Anugrah Terindah, lagunya keren banget. Dan kalau kita dengar lagu ini, soalnya terbawa suasana gitu loh sahabat Citra ya. Dengan warna vokal Admis yang keren banget, kemudian juga dengan apa namanya, dengan instrumen yang membawa kita seolah-olah, aduh ini lagunya mewakili perasaan banget gitu. Bawa diriku. Ya kalau Bang Jesse sukanya dengan Admis ini karena memang warna vokalnya yang unik gitu ya, dan memiliki ciri khas tersendiri yang merdu, pastilah penyanyi pasti merdu. Kemudian ada warna vokal yang memang membedakan ciri khasnya Admis dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Dan Anugerah Terindah ini salah satu lagu yang populer banget pada saat itu ya sahabat Citra. Bukan berarti pada saat itu saja, tapi hingga saat ini juga masih populer banget. Tapi kan dengan sekarang itu semakin banyak lagu-lagu baru juga, dan orang lebih berpindah ke lagu-lagu yang baru ya kan. Lama-lama juga akan bosan dengan lagu yang lama. Makanya untuk setiap penyanyi itu harus selalu menciptakan suatu hal yang baru, upgrade diri lah pada dasarnya sahabat Citra. Karena lagu yang digemari pada saat ini belum tentu nanti akan digemari lagi untuk beberapa waktu ke depan, karena memang persaingan semakin banyak, lagu-lagu baru juga semakin banyak, dan suasana biasanya itu membedakan ya. Dengan seiring berjalan zaman, selera lagu itu akan berubah. Kalau Bang Jesse ingat banget sama lagunya Anmes ini dengan Anugerah Terindah itu waktu ada video yang viral ya, cuplikan di sosial media, dan itu yang nyanyi itu adalah tenaga kerja asing ya di sebuah pertambangan. Ini orang negara asal Cina. Nah, sahabat Citra, kemudian dia nyanyi lagu ini dengan lidahnya yang masih Cina banget gitu loh sahabat Citra. Dia bisa bahasa Indonesia tapi lidahnya Cina banget. Nah, dan dia nyanyi lagu ini dan itu viral pada saat itu. Dan lagu ini ya membuktikan bahwa bukan hanya disukai oleh orang Indonesia saja, tapi juga bahkan orang-orang Cina menikmati lagu ini di salah satu perusahaan tambang pada saat itu yang sempat viral sahabat Citra dengan ciri khasnya. Ciri khasnya banget ya, lidah Cina tapi nyanyi lagu Indonesia. Ya mungkin dia lagi rindu sama keluarganya, atau memang kisah cinta yang ia jalani bersama keluarganya harus dipisahkan dengan realita pekerjaan yang harus tinggal di Indonesia, sehingga menyanyikan lagu ini dengan instrumen yang agak sendu dan diwakili dengan seolah bernyanyi mewakili perasaan hati, kemudian juga dengan lidahnya masih lidah Cina kata Bang Jay tadi, dan saat dia bernyanyi tapi logatnya masih logat Cina, itu menjadi daya tarik tersendiri. Makanya videonya viral pada saat itu sahabat Citra. Dan itulah ya yang membuat lagu ini semakin melambung tinggi, semakin digemari, dan bahkan orang banyak mencari tuh, ini lagunya siapa sih? Lagunya siapa sih? Ternyata lagunya Anmes. Tapi kalau untuk orang Indonesia sendiri pasti udah tahu lah sama Anmes ya sahabat Citra ya, nggak perlu dijelasin lagi dengan karya-karyanya yang luar biasa, dengan lagu-lagunya yang memang mewarnai ruang dengar kita semuanya hampir setiap pagi, setiap hari juga. Dia salah satu penyanyi yang fenomenal untuk Admis sahabat Citra. Gak ada kata lain selain terbaik lah untuk para penyanyi Indonesia, khususnya lagu-lagu pop ya seperti Admis juga. Sahabat Citra, seiring berkembang zaman seperti yang Bang Jay katakan tadi, selera untuk mendengarkan lagu itu udah mulai berubah. Dulu millennials ada suka lagunya sendiri, kemudian Gen Z ada lagu sukanya sendiri, dan bukan tidak mungkin nanti Gen Alpha juga sama tuh, ada lagu-lagu yang mereka sukai sendiri. Jadi setiap zaman

ada orangnya, setiap orang ada zamannya, atau setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu ya Sahabat Citra. Jadi selera orang itu akan berbeda, akan berubah seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang juga. Kalau sekarang sih lebih disukai mungkin lebih ke lagu-lagu dengan instrumen yang santai, kemudian menikmati suasana seperti suasana pagi atau suasana senja. Ya bisa dikatakan alunan senja, tapi kalau alunan senja sih lebih ke Gen Z ya, ke Gen Z. Kalau Gen Alpha mungkin dengan aliran yang baru, bahkan ada sekarang itu yang lahir lagi ada hip hop dude seperti Naikila ya, ada James 2 juga, James C. Terus ada juga lagu-lagu timur juga yang mulai digemari seperti Jackson Ziran, ada juga Echo Show dan sebagainya. Jadi warna-warna lagu sekarang itu udah banyak sekali. Ada lagu Minang juga atau pop Minang ya kan, pop timur. Terus juga ada pop biasa dengan alunan senja, alunan santai. Ya tinggal menyesuaikan aja. Tapi untuk zaman sekarang mungkin untuk gen-gen Alpha sama Gen Z lebih suka lagu-lagu yang santai. Seperti itu sih. Beda kalau zaman dulu kan lagu-lagu kayak Kangen Band, kemudian Wali dan sebagainya, yang instrumennya enggak slow-slow amat dan enggak mellow amat. Tapi itulah Sahabat Citra yang menjadi sebuah warna dan yang menjadi kita bisa bernostalgia saat mendengarkan lagu dengan alunan yang tahun 2000-an, kita langsung ingat nostalgia. Dan saat mendengar lagu yang sekarang lagi viral-viral di tahun 2026, kita juga mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu Sahabat Citra. Seperti lagu berikut ini yang akan Bang hadirkan di ruang dengar Sahabat Citra, salah satu penyanyi yang jebol dari sebuah ajang pencarian bakat, dan bisa dikatakan ini adalah komedian ya Sahabat Citra ya. Komedian, bukan penyanyi awalnya. Dia komedian tapi memiliki warna karakter vokal yang bagus, kemudian ada keahlian juga bermain alat musik, sehingga dia menciptakan lagu. Bang Jay ingat banget waktu itu ada Lesung Pipi, lagunya yang viral banget. Kemudian setelah Lesung Pipi ada juga Cemburu ya kan. Jadi lagunya baik itu Lesung Pipi, Cemburu, semuanya itu viral Sahabat Citra ya, digemari oleh orang-orang. Dan bahkan lagu-lagu dia ini dengan instrumen yang santai tapi bisa dinikmati oleh para pencinta pop tanah air. Yang terbaru di tahun 2026 dia merilis lagi single terbarunya Sahabat Citra yang berjudul Iqro, dan lagu ini juga sukses menyita perhatian para penikmat musik di tanah air dan bisa dikatakan jajaran lagu terbaik lah untuk di tahun 2026, sama seperti Sesi Potret ya. Terus juga seperti ada sebelumnya ada Mangun di akhir tahun 2025, dan juga dengan lagu-lagu seperti dari Ivan Seventeen ya kan, Jangan Paksa Rindu. Nah lagu ini mungkin bisa dikatakan dengan jajaran top elitnya lah di tahun 2026 ini Sahabat Citra. Dan langsung saja kita dengarkan, inilah dia, ada Raim Laude, Iqro.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN.

0: pun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
1: Bukan hanya saya yang sudah pakai mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
2: Saya pakai mobile JKN.
3: Saya pakai mobile JKN.
4: Saya pakai mobile JKN.
5: Saya pakai mobile JKN.
6: Saya pakai mobile JKN.
7: Saya pakai mobile JKN.
8: Saya pakai mobile JKN.
9: Saya pakai mobile JKN.
10: Kami pakai mobile JKN.
11: BPJS Kesehatan.
12: Monggo Pak, niki wedange.
13: Nggih Bu, suwun.
12: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
13: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
12: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Su, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude.
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra dan Baginda, aku pasti tahu menutup perjumpaan kita di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Baca izin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya, jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Baca izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku tak akan menduakan cintamu.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarulus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarulus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarulus drop bermanfaat baik untuk

kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: asor lho Pak, jebol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
4: Dipersembahkan oleh
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sih bu.
1: Iya pak nih, alhamdulillah pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu nih, saya wis rutin ngombe agar lu sekolah lho bu nih. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh,
4: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi

Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding. 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi. 0813-7765-05

0: 0821-7784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
8: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
9: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Lebah pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya, sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar, tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio ada Agarilus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Agarilus drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus, Agarilus drop sama madu hitam sama Well Pro Ganda.
3: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya.

Sari sak pore, marem tenan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

masyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata,

0: menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilo Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
3: Wangsan cerita cekak kanthi judul Wewujudan Gegirisi, kasrat dening Ki Sudadi.

meh setengah tahun iki ibuku sing yuswa sepuh manggon sa omah karo wangku. Satemene wis suwe anggonku ngaturi supaya urip melu wangku. Nanging ibu ora kersa. Sawise bapakku sedo, ibuku lagi kersa melu aku. Kahanane raga wis ringkih. Wis ora bisa tindak maneh. Bisane mung sare. Kadang layeh-layeh ana jero kamar. Kamare ibuku kuwi mapan ana mburi. Rada pisah karo kamar kula warga liyane. Awan bengi lampu kamar tansah ndak gawe padang. Karben ibu ora wedi. Yen wanci esuk asring tak tinggal nyambut gawe. Ibu ana ngomah mung karo pembantu. Pinuju pembantu duwe keperluan, kepeksane ibuku ijen ana kamar. Ning ibu tenang wae. Sekawit ora ana apa-apa. Ibuku wani sare ana kamar ijen. Nanging wiwit minggu kepungkur ana lelakon sing gawe penasaran. Ujug-ujug ibuku sambat wedi. Aku terus mikir apa sing wis dumadi. Apa sebabe ibuku keweden nganti girap-girap kaya kuwi. Wonten menapa, Bu? Ing papan mriki mboten wonten bangsane memedi. Mriki caket kompleks perumahan. Kanan kiring padang jinggelang. Mboten mungkin wonten memedi. Aturku ngayem-ayemi penggalihe ibuku. Anu le, ana wewujutan regemeng-regemeng katon gede banget. Metune wayah bengi. Wujute nggegirisi.

kalodhangan kuwi kaya lumrahe uga digunakake para kader calon kades kanggo golek simpati lan geret masa murih jago sing didukung menang. Cara maneka werna ditempuh sauger bisa narik simpatine warga. Ya krana cara iki terkadang jalari antarane tangga utawa kanca dadi petal ora akur. Tekan wektune pilkades digelar, jago cacah papat klakon maju munggah panggung. Lakune pesta demokrasi katon lancar-lancar wae. Wiwit coblosan nganti pangitungi swara ora ana masalah. Ing pilkades kuwi Suprapto pemenange ngalahake jago telu liyane, Sutinah, Dalmadi, lan Mawarto. Esuke warga dusun Tegalsari geger. Warga umyek, luweh-luweh para kadere Dalmadi nesu-nesu lan mencak-mencak. Jalarane Witono salah sijining warga sing kebenaran dadi panitia pilkades dinuga nganakake serangan fajar kanthi ngedum duit. Murih gelem milih Suprapto sing wis dinyatakake menang kuwi. Dul, kasuse Witono iki kudu kok garap. Yen kowe ora iso arep tak koranake liwat wartawan liya. Kandhane Sukat marang Dul Sableng ing sawijining sore sajak karo ngempet kanepson. Loh, lah perkarane apa? Dul Sableng sing profesine wartawan kuwi takon. Witono, salah sijine panitia pilkades iku melu ngedum duit kanggo menangake Suprapto. Aku jane legawa jagoku Dalmadi kalah. Ning carane Witono kuwi ra ora bener. Apa ana buktine? Sukat kader utamane Dalmadi banjur omong akeh-akeh. Klebu buktine yen Witono ngedum duit ya dijlentrehake tarik-tarik. Yen ngono Witono saiki tak temonane. Kandane Dul Sableng nyaguhi kanthi pangajap supaya gegeran ing dusune enggal rampung. Tekan omahe Witono durung nganti Dul Sableng ngomong, Witono wis ndisiki mbukak rembuk ngenani perkara sing jalari warga kresah-kresuh semu muntap. Aku gumun karo warga kene. Aku saiki malah diarani melu ngudum duit kanggo menangake Suprapto. Tembunge Witono keprungu alon. Lah tenane, aku rak wis tau omong karo kowe. Aku dadi panitia kudu bisa netral. Ning nyatane aku iki isih diarani kaya ngono. Dul Sableng mung mantuk-mantuk. Wong-wong kuwi rak yo ngerti to. Aku ki jane milih sapa. Saiki aku tak bloko. Aku tetep nyoblos Sutinah, bojone mantane. Ning gene yo aku diarani melu Suprapto. Krungu tembung kuwi Dul Sableng rada njomblak. Awit manut pangerane sasuwene iki Witono yo ndukung Suprapto. Ning critane ngedum duit sing digegerake wong-wong kuwi piye? Dul Sableng takon liyane. Witono unjal ambegan landung. Sing ngedum duit kuwi jane Min Londo. Dheweke mbotohi Suprapto. Kandane sabanjure. Antuk wangsulan kaya ngono, Dul Sableng rumangsa lega. Pranyata pandugane wong-wong ing kampunge kleru. Ya wis yen ngono, mengko tak terangne karo wong-wong ing kene. Tembunge Dul Sableng karo pamitan.
Durung nganti Dul Sableng Kober ngandhakake cerita sing sabeneré mungguing lelakon kuwi, bubar maghrib Sukat lan rombongane wis ngluruk menyang omahe Witono. Ana wong sepuluhan. Ing ngarepe Witono, Sukat kanthi bantas nakokake bab sing lagi dadi cerita ing jaba. Senadyan Witono wis ngandhakake apa anane, nanging Sukat lan rombongane durung percaya. Wong-wong kuwi isih engkel-engkelan ngugemi panemune dhewe-dhewe. Sawijining nom-noman aran Suprin Rambul. Sawise ngrungokake rembukane wong-wong kuwi sedhela, dheweke banjur ngetokake tembung rada banter. Pak Sukat lan warga liyane, sampeyan kabeh salah pandak wong. Pak Witono iki temene ora ngedem duit, kandane Supri. Sukat lan rombongane kaget krungu tembunge Supri sing kaya ngono kuwi. Gene ya dheweke bisa ngomong kaya mangkono. Yen arep ngerti sapa sing ngedem duit, tak kandhani. Umpama wonge saiki tak celuk, mesti tekane. Pengen ngono. Sukat lan rombongane kresah-kresuh. Sing ngedum duit sejatine Mas Min Londo. Dheweke nglakoni kuwi mergo dheweke melu botowan jago Suprapto, kandhane Supri. Yen sampeyan ora percaya, Mas Min Londo tak telpune saiki lan mesti teko mrene. Krungu tembunge Supri sing kaya mangkono, wong-wong rombongane Sukat bisane mung pandeng-pandengan. Sukat lan rombongane ninggalake omahe Witono. Banjur lungguhan ing gerdu anyar sing mentas dibangun, sing pernahe ora adoh saka omahe Witono. Ing kadodangan kuwi, wong-wonge Sukat tetep upyek ngenani perkara mau. Engkok ketok gayeng temen jane ana apa? Pitakone Mbah Darmo sing lagi teko lan banjur melu lungguhan ana kono. Mosok Mbah Darmo ora ngerti masalahe? Wangsulane Sukat. Sithik-sithik ya krungu. Rak perkara Witono sing mbok dakwa ngedum duit kanggo menangake Suprapto kuwi to. Sukat mantuk. Mbah Darmo njupuk rokok ing sak celanane. Disumat balbul keluke. Perkara ngono wae dadak digawe rame. Karo maneh karo tangga dhewe. Endak dina amor. Ngopo digawe regejekan? Neng durung rampung Sukat nyelani gunem, Mbah Darmo wis ndisiki tembunge. Kowe-kowe kuwi jago sapa wae kena. Nanging aja nganti ngalahake anggone kekancan lan tetanggan. Karo maneh perkara kuwi rak ya durung genah to. Witono ngedum duit utawa ora, rak ya durung ana buktine. Upama Witono kebuktian melu ngedum duit, rak ya ana sing nangani dhewe. Dudu awake dhewe iki. Sukat lan wong-wonge bisane mung meneng krungu tembunge Mbah Darmo sing dianggep sesepuhe warga kono. Kowe kabeh kudune ngerti. Ya ngene iki cak-cakane ana pilkades. Saben jago isih kudu ngetokake duit sing ora sethithik kanggo mburu gegayuhane kuwi. Mbah Darmo nyerot rokoke jero. Yen gelem jujur sing ngobral duit kanggo menangake pilkades kuwi ora mung Suprapto wae. Klebu jago telu sing kalah kuwi kabeh ya nganggo lan ngedem duit. Dadi yang perkara iki awake dhewe ya kudu gelem nglenggono apa sing dumati. Ora sah goleki kesalahane jago sing menang. Tembunge Mbah Darmo nrocos kaya ora ana enteke. Sukat lan wong-wonge mung meneng, ora bisa nyambungi maneh. Senajan ngerti apa sing dikandhakake Mbah Darmo, nanging batine isih padha durung trima. Durung bisa lan durung gelem nampa kanyatan
wengine mrambat. Ngerti-ngerti wancine wis ndungka para esuk. Hawa kekes wiwit njiwiti kulite wong-wong sing lungguhan ana gerdo anyar kuwi. Pungkasane wong-wong kuwi bubar. Bali menyang omahe dhewe-dhewe sinambi ngrakit pengangen. Embuh apa sing arep dilakoni sabanjure.

0: Tunggal atas kali kemana Citra FM Lebu Linggo. Sama Citra Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribun saat ini aktivitasnya sahabat Citra, mungkin-mungkin aktivitasnya tasik lancar, tasik sumringah nggih. Terus yang aktivitasnya mboten enten hambatan, oh lancar kaya jalan tol ngono lho. Tambah malis yang niki sahabat Citra, kudu sumringah soalnya dikancani tembang-tembang Jawi, tembang-tembang campur sari neng program campur sari sapuri marem tenan. Gewes marem tenan pokoknya enek dikancani karo tembang Jawi, tembang campur sari lan jolali Agarilus dropping gih, soalnya niki campur sari persembahan spesial karo Agarilus drop sing marem tenan. Napa malisan iki kan cuacane yo pancen, wah panasih luar biasa niki sahabat Citra, panasih wah mentong-mentong. Niki nek sing apa niku imun awake kurang apik, nah niku kadang-kadang meriang, kadang-kadang gregesi ngono sahabat Citra. Mulakno niku nggih kudu imune stabil, imune sehat yo aja lali agar ilus drope nggih. Oke sahabat Citra, nanti jam kali siang niki pokoknya dikancani tembang Jawi, tembang campur sari nih program campur sari sahabat yang marem tenan. Monggo sing pengen salam sapa, terus sing pengen request lagu, terus apa maling nggih, sing pengen ngobrol karo Mas Wijay rapopo. Pokoknya langsung mau nih pihak telepon niki nggih nih 0733451977. Oke pokoknya tak kancani kagam sahabat Citra sedaya mawon, tak rencangi aktivitas apa wae, aktivitas lan kesibukane apa wae, sing penting siang niki kudu sumringah niku nggih. Dino semua berkah, dino semua ya kudu bahagia ngono lho sahabat Citra nggih. Mas Wijay niku males nek ngrungokno sahabat Citra enten sing Mas tasik sedih, Mas tasik galau. Wah, kok malah galau wong dikancane radio Citra kok tiap dino ya galau-galau wae pripun. Aja galau-galau pokoke kudu sumringah, sing tasik nyambut gawe ya sugeng siang, sugeng midhangetaken teman-teman jawine nggih. Terus ya sing tasik lelenggahan, terus tasik leyeh-leyeh ya apa wae jane pokoke niki karo campur sari ini matuk, pengen apa wae ya matuk, karo nyeruput kopi ya matuk. Nggih, monggo niki wis ana sing gabungan sahabat Citra. Lu campur sari sapore.
1: Agar ilu drop marem tenan.
0: Marem tenan siang-siang niki Mas Armono.
1: Iya.
0: Suka karya pripun niki panasi pol ora?
1: Wah, benten.
0: Wah, panasi pol nggih. Wah, niki paling penak suka karya niku kan katah buah-buahan ngono biasane.
1: Wah, mboten derengen den buah jengkol niku.
0: Wah, buah jengkol mau. Wah, buah jengkol nggo dilalap, nek gak ngono disambel, nek nggo langsung dipangan ya kurang penak. Nah, iku nek suka karya niku nek gak salah niku katah melon. Nah, soalnya kula tau ditawari melon ngono kuwi. Nah, melon hidro. Melon hidroponik. Pripun? Mboten enten niki
1: buah-buahan.
0: Mboten enten nggih. Lho, kula waktu niku ditawari melon hidroponik jarene niku. Usaha-usaha apa niku nggih? Usaha saking apa niku nggih? Usaha desa ngono, wong-wong desa, wong-wong perangkat desa ngono.
1: Sing ambek saping niku
0: ya. Heeh, ditawari jarene iki melon niki jajal sik ora apa-apa nek mboten tumbas ya mboten napa-napa jarene kan. Dadi jajal, wih legine luar biasa ngono. niku neng suka karya niku cedek iku apa jenenge niku cedek samani ya, cedek iku apa pisek kite.
1: Arah mriko ya.
0: Oh arah mriko. Lah sampean niku pripun arah teng pundi?
1: Kulo ya tengah-tengah suka karya.
0: Oh tengah-tengah sak urunge simpang Cogong nggih.
1: Simpang Cogong
0: maju melih. Oh maju melih nggih. Oh alah dadi mboten arah-arah samani nggih.
1: Mboten.
0: Heeh nggih. Nggih Mas Armono, tembangin apa niki Mas Armono?
1: Tembange. Apa? Jangan ditikempot mawon.
0: Ditikempot.
1: Nggih,
0: Lingso Tresno. Lingso. Mangga di boten nggih. Monggo salam-salam niki Mas.
1: Salam-salam kagem Mbak Loiti, kagem. Mbak Mes, kagem Mbak Putri, kagem Bu Sumani, Mama Isla, kagem Mas Hartanto, Mas Halim, Mas Aladin, kagem Mas Suratno, kagem Mbak Cindy, kagem Mas Barmin, Mas Winaiti, kagem Sejamawan apa?
0: Spesial kagem sinten?
1: Spesial kagem Mas Sisep ngaya tugas ngatas sepenipun mawon.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Matur nuwun ugi Mas Guru Betale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mas Armono saking kawasan Sukakarya nggih sahabat Citra. Wah, pokoke sumringah nek wis gabungan niki Mas Armono nggih. Anjir mali alu campur sari sawure.
2: Passwordnya bang?
0: Passwordnya agari los drop marem tenan.
2: Agari los drop marem tenan.
0: Putri, waalaikumsalam. Wah, ini mboten iso bahasa Jawa nih. Ini dapat cak
2: aku bahasa Jawa bang.
0: Kabar piye? Kabar pripun?
2: Alhamdulillah,
0: baik. Iku paham kok ya nih.
2: Kalau bahasa bisa, oh, tapi ngomongannya udah bisa bang
0: Yai. Ayo wes lagu nih apa nih ki? Lagu.
2: Pilihkan baik sama bang Yai.
0: Ayo wes, mangke diputer nang ki. Monggo salam-salami monggo.
2: Salam-salamnya yang buat kamu buat Armono tadi ya. Baru ini beserta ibu ya selalu. Mas Bayi Jai, Mas Aladin, Bibianti, Mama Isla, Mbak Kus, Mbak Fatima. Buat mana aja bang, siapa terkecuali
0: dari Allah. Saya mau aja, spesialnya kagem sinten.
2: Sebenarnya betang deh, semoga sehat selalu.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki nggih enten Putri Empat Lawang niki wis gabungan bapak absen wae lagune tembange melok wae jarine pengen manut Mas Wijaya wae ya wis mangke diputerno niki enten Sadewa Sabduo nggih. Lanjut wali sahabat Citra. Lu campur sari sak bore.
3: Marem tenan
0: segang siang.
3: Siang
0: cuma Mbak Fatima nggih.
3: Nggih.
0: Oh, lesu teman lho. Sampeyan nek lesu ngono kula ya katut lesu niki lho. Pripun niki lho?
3: Jane ya sumringah ya semangat.
0: Ya disemangat lho suarane ya, lesu.
3: Ya cuma nggih nek semangat pagi dadi enggak semangat.
0: Eh, mboten enten semangat pagi pripun wong kula ketesuk mau lho. Walah pripun. Oh, alah anggite enggak siaran ngono nggih. Heeh, anggite niku kula apa awan nggih. Biasanya kan cuma kula awan. Memang niki mau dina kan tasik meriang jarine. Mulane kula ket esuk ya.
3: Lagu ae, taman enggak siaran.
0: Heeh, mboten lah siaran mau. Mau sing gabungan esuk-esuk sapa ya? Semangat pagi iki lali kula. Wah, wis suwi sih. Mbak Fatima.
3: Iya, Mas.
0: Monggo tembangin apa Mbak Fatima?
3: Apa ya sing enak lagune ya?
0: Enak kabeh nek kula niki lho. Monggo tembangin apa Mbak Fatima?
3: Apa ya sing enak lagune ya?
0: Enak kabeh nek kula niki lho.
3: Sayur ayam sing enak.
0: Hah?
3: Sing enak sayur ayam.
0: Sayur ayam saking sinten niku?
3: Kudu sing enak iki lho Mas.

0: ayam. Oh alah,
1: tak kira tembangin sayur ayam sing penak.
0: Mie ayam melah lagu nih.
1: Oh, bakso apa mie ayam ngono nggih?
0: Ya, sing enak kan iwak ayam.
1: Ya, ya wis nek wis bakso apa mie ayam penak niki lho. Nggih, mangke diputerno nggih.
0: Digodhog
1: iki
0: lho mangan bakso.
1: Ha, ya mboten ta kula. Wah, nek kula mboten masalah kowe digodhog. Rong mangkok, tolong mangkok ya tak tambani niki lho.
0: Kok nek lenggah enggak tahan Mas.

0: Lah iya tuh anak sehat lu. Mulak no agar ilus jual lali agar ilus drape. Pulau aku mboten lali. Lah kan iso di ternorono. Nek gak ngono kan enten sing kerja sama kono kan sing cedek agene kan enten.
1: Ya,
0: nek gak ngono, nek gak ngono sampean sing dadi agen kono. Hooh, dadi nek rencang-rencang kono pengen tumbas kan iso karo sampean ngono lho, Mbak.
1: Wong aku lho wong seperti ibu padha dolan kaya ngono ke piye?
0: Lah wong dodolan ngene iki mboten kudu muter-muter keliling mboten kok wong ning omah wae kok. Alah pripun? Kok kan wong teko dhewe wong.
1: Ini awan aku gak ning omah, Mas.
0: Engko kan diputerna apa niku jenenge iklane mangke Mbak Fatimah Blitar Curup ngono. Matur nuwun niki.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mbak Fatimah niki Blitar Curup. Sugeng siang niki sing tasik ning Plalo Puncak. Wah, jadi iki aku entuk bocoran jarene Mas Plalo Puncak iki Mas pokoke mboten telat Mas. Heeh, iki area jagung bakar jarene. Wah. Pokoknya mboten telat ngrungokno Radio Citra. Sugeng siang niki kawasan Plalo Puncak Jagung Bakar nggih. Kula jane ya sering jane, sering rono cuma mboten ditawari ngono. Iki guyon-guyon nggih, tapi nek tenan ten ora apa-apa jane. Lanjut mali ya lu campur sari sapure.
2: Campur sari sapure. Marem.
0: Agar ilus drop e ya, jolali.
2: Agar ilus drop marem.
0: Oh. Bahaya nih gue nek lali agar ilus drop ah wes pokoknya mboten sehat.
2: Campur sari sapure.
0: Lah betul jane campur sari sapure agar ilus drop marem tenan. Ngono. Pak Yanto pripun kabar Pak Yanto?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah iku lho sing penak niku.
2: Oh,
0: nah, wes sehat, wes kulo katur sumringah pokok ini.
2: Sehat nopo-nopone enak.
0: Wes enak, golek duit enak.
2: Enak.
0: Terus enak. Mangan enak, ngopi enak, mangan gorengan yo enak, apa-apa yo enak jane.
2: Enak, siaran suarane
0: kempes. Nah, iku lho. Monggo Pak Yanto niki tembangin apa Pak Yanto?
2: Tembangin. Judulnya apa nggih?
0: Gendang Kempul.
2: Nggih.
0: Mboten nenten nih ya Gendang Kempul kesangin sinten niku?
2: Ulan Andung-Andung lho.
0: Ulan Andung-Andung.
2: Nggih.
0: Oke diputerno nggih. Salame.
2: Salame kagem Mbak Fatimah, kagem Mbak Mis, kagem Kang Adiwaluyo. Mbak Indi, kagem Pak Bu Junaidi, kalau Bapak Ipun, kagem Pak Rudi Sekuardi, kagem Kang Leman, kagem Kaki Amir, kagem Maladina Tanto, dari Pulau, kagem Sepuluh, ya kemauan.
0: Ya kemauan, ini Ulan Andung-Andung sing versi sinten iki, enten versi Sumiati lan versi ini Cak Digin. Oke, mangke diputer nang nggih. Matur nuwun nggih.
2: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Pak Yanto nggih saking kawasan Waterpang ya wis gabungan niki. Wah bendungan Waterpang lho niki tasik kekeringan sarine. Pokoke niku kekeringan luar biasa banyune mboten mili sahabat Citra. Niku wis menandakno niki cuaca panasnya ekstrim niki sahabat Citra nggih. Wis pokoke mugi-mugi podo sehat kagem sahabat Citra sedoyo mawon niki cuacane panas yang mboten napa-napa sing penting mboten ati nih. Nggih, monggo niki kita puterno tembang sing wis direkwe saking via telepone mangke Mas Wijay ngancani malih nggih pokoke ning kene wae campur sari sapure marem tenan.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan

0: Kan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawu Kirsari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
6: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Tasi ini program campur sari sabore marem tenan niki sahabat Citra nggih. Nah niki wis hampir jam kali siang niki sahabat Citra. Dadi wis wae Mas Vijay nyuwun pamit, tapi saurungi niki sing pengen gabungan monggo setunggal penelpon wae niki saurungi Mas Vijay kudu nyuwun pamit nang program campur sari sabore marem tenan. Monggo niki neng 0733451177. Halo campur sari sabore.
1: Kabar itu sudah marem tenang.
0: Marem tenang sugeng siang Pak Yono.
1: Sugeng siang.
0: Tasik napa sak niki Pak?
1: Lagi nyantai niki mau macet-macet ritek nanti anu waktu terakhir.
0: Nggih, monggo niki waktune pun mepet niki lho.
1: Eh, aku iki jaluk iki.
0: Jaluk Dik. Jaluk akik kaya niki. Jaluk Dik nggih mangke diputerno. Salame.
1: Salame kaya map wis kali sebuah ya mawon ta.
0: Niku mawon.
1: Anggih, perlu waktune pun mepet.
0: Anggih, matur nuwun nggih.
1: Nggih, sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Pak Yono nggih saking kawasan Trikarya. Ya niki nutup perjumpaan niki nggih penelpon terakhir nang program campur sari sapore marem tenan edisi dina iki. Matur nuwun kagem sahabat Citra sedaya mon sing wis gabungan nang program campur sari iki aja lali paniki tak senter program selanjutnya. Dadi bawa rapetan terus barisan yang setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubulinggo. Mas Wijay nyuwun pamit, matur nuwun sugeng siang sugeng midang ngetaken teman-teman campur sari sapore marem tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: caranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita

0: banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
3: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: kabar e? Peh, tuwek emen toh awakmu saiki.
1: Masa sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
3: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Tip sehat Dokter Herbal.

0: pada otak.
1: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutu.

0: Iya sahabat Cirada, Iwaki dan Selvi KDI tak terpisahkan ya. Kadang-kadang yang namanya hubungan yang saling mencinta, saling menjaga, itu susah untuk dipisahkan sahabat Citra. Ya walaupun semuanya itu tetap ketentuan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan, tapi setidaknya dengan perjuangan, dengan ikhtiar yang dilakukan, semuanya bisa mendekati wujud nyata dari sebuah tujuan. Dan itu pun juga memperbesar kemungkinan bahwa apa yang menjadi sebuah tujuan bisa didapatkan gitu loh sahabat Citra. Berbeda kalau kita gak berikhtiar, cuma diem aja, cuma santai aja, dan ya kita gak berusaha saling menjaga, ya ujung-ujungnya pasti akan bisa. Sahabat Citra, di program Citra Batagor, Bursa Tembang Goyang Rame benar-benar pol puasnya. Persembahan spesial bersama Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya, menemani cuaca yang panasnya ekstra. Tapi kalau bagi lihat ya Kota Lubuk Linggau sahabat Citra, memang sih panas-panas ya, cuacanya panasnya luar biasa. Tapi juga ada mendung-mendungnya yang menyelimuti, dan kemungkinan bisa saja nanti turun hujan di Kota Lubuk Linggau, karena memang beberapa hari terakhir ini di sore harinya selalu diselimuti mendung. Namun mendung itu nggak jadi hujan kayak PHP gitu loh sahabat Citra ya. Udah berharap nih, ya hujan, ya hujan. Tapi nggak jadi. Ya harapan yang sama lah hari ini, karena mendungnya cukup tebal. Kalau Bang Jay perhatikan ini tadi sahabat Citra, dan menyelimuti Kota Lubuk Linggau cukup rata juga, walaupun tidak tebal banget. Dan ya kalau dibanding hari-hari sebelumnya, ini hari ini cuma apa, lebih tebal lah dibanding yang lalu sahabat Citra ya. Dan harapan hujan itu ada, mudah-mudahan hari ini bisa membasahi bumi, khususnya wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, setidaknya mengurangi debu-debu yang ada di jalanan yang berterbangan, bisa mengganggu saluran pernafasan. Seperti cahaya. Ya untuk sahabat Citra semuanya di siang hari ini, Bang Jawa selamat mendengarkan Radio Citra saja, dan selamat menikmati lagu-lagu di program Citra Batagornya. Ada lagu Minang, ada lagu Sunda ya, kemudian ada lagu Dangdut, ada juga lagu-lagu Batak yang Bang Jawa hadirkan untuk menghibur sahabat Citra menemani segala kesibukan. Jam segini kan biasanya yang di kebun udah mulai disibukkan lagi, kemudian juga yang di rumah mungkin sudah mulai mau masak buat sore ini atau buat malam nanti ya kan. Disibukkan ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapaknya juga mungkin disibukkan dengan ada yang lagi nyangkul, ada yang lagi bersih-bersih samping rumah atau halaman rumah. Ya aktivitas di siang hari lah seperti biasa sahabat Citra. Sambil santai juga ada mungkin lagi santai duduk aja di pondok, atau juga di apa ya orang bilangnya itu ya, kayak tempat angkringan gitu ya sahabat Citra. Ya selamat siang saja untuk sahabat Citra semuanya tanpa terkecuali di siang hari ini yang masih merapatkan barisan di program Citra Batagor ya. Oke kalau gitu Bang Ji coba akan sapa sahabat Citra, ada siapa yang monitor di via telepon, silakan di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada Mas Armono ya.
1: Iya Mas.
0: Nah, wah masih setia Mas Armono ya.
1: Ya kalau ada yang siaran ya setia, kalau cuma lagu iklan ya enak pindah frekuensi aja.
0: Betul sekali itu ya. Dan ya pokoknya hari Jumat mah jangan lupa setiap jam 2 siang itu bersama Bang Jay.
1: Biasanya ya. Itu cuma lagu iklan orangnya di mana itu.
0: Waduh bahaya tuh kalau program Citra Batagor lagu iklan ya.
1: Saya diterima telepon lah. Diterima telepon pusatnya mau dibuang kemana
0: ya? Ya ya mungkin nanti jadi evaluasi di hari-hari yang lain ya untuk program Citra Batagor ya.
1: Ya kalau bisa programnya itu standby tiap hari lah Mas Bejai.
0: Kenapa?
1: Standby tiap hari kalau bisa itu programnya Citra.
0: Ya gimana orang Bang Jay cuma hari Jumat program Citra Batagor gimana coba?
1: Ya buat penyiar-penyiar lainnya kan bukan Mas Bejai aja penyiar
0: Citra. Ya ada yang nunggu itu ada mungkin lagi sibuk atau apa.
1: Ya kalau
0: itu.
1: Cuma nungguin aja saya bisa coba nungguin aja.
0: Aduh Mas Armono ya bahaya ini pembahasannya ini.
1: Nungguin aja ya tiap aja mungkin bisa.
0: Betul sekali. Ya lah nanti disampaikan di hari yang lain lah ya program Citra Batagornya ya jam 2 siang.
1: Kalau bisa ya lancar itulah, jangan ya. Cuma lagu iklan betul, ya. Terima telepon apa aja.
0: Betul, setuju lah kalau Bang Jay mah kalau itu ya kan. Nah, makanya Bang Jay tiap hari Jumat jam 2 selalu open mic.
1: Ya kalau bisa ya jangan kalah sama yang lain sama Mas Jay.
0: Betul sekali. Setuju kalau itu mah kita harus selalu terdepan. Ya deh Mas Armono, pokoknya kalau apa namanya hari Jumat jangan lupa jam 2 siang bersama Bang Jay ya di program Citra Batagor ya. Ah, pokoknya dicatat tuh biar itu biar bisa standby di program Citra Batagornya ya. Ya. Mas Armono.
1: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa program Citra Batagor?
1: Buta Karena Cinta aja, Mas.
0: Buta Karena Cinta nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Ya, salam-salam buat Baroiti, buat Pak Yono, Mas Bianto, Mas Bajain, Mas Adibalio, Mas April, Mas Atando, Mas Arifolo, Mas Aladin, buat Mas Parmen, buat Mas Junaidi, Mas Benny, buat Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Subano Kewer-Kewer, buat Mas Suratno, buat Mbak Dini, buat Bu Jumarni, Mama Isla, Bunda Deni, Mama Erma, Mama Depan, Mbak Vicianti, Mbak Kus, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri, buat Mbak Herawati, Mariati, Ponisya, Malasa Putra, Biwani, Putri Mbak Lawang, Mama Anugra, buat Mbak Faritia, buat Bapak Pinka, buat Bapak 2L, buat semuanya aja lah, Mas.
0: Semuanya aja.
1: Tanpa terkecuali dibungkus jadi satu.
0: Ya, spesialnya ada buat siapa, Mas Armono?
1: Ya, spesialnya buat Mas Bija, selamat tugas sampai tuntas aja.
0: Baik, terima kasih Mas Armono ya.
1: Itu aja, Mas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Armono ya sudah bergabung kawasan Sukakarya. Pokoknya masih setia sejak pagi tadi bersama Bang Jai ya kan. Selalu monitor dan selalu apa ya gabungan di via teleponnya gitu loh. Jadi bukan sekedar monitor aja. Ya deh pokoknya jangan lupa setiap hari Jumat bersama Bang Jai Mas Armono ya. Kalau mau gabungan di program Citra Batagor. Karena hari lain Bang Jai gak kebagian Citra Batagor bagi sama yang lain gitu. Gak mungkin lah Bang Jai semua ya kan jadwalnya. Kita sapa lagi ada siapa? Halo, Citra Batagor. Iya, sayang sekali terputus tadi padahal udah ada yang gabungan ya. Halo, Citra Batagor.
2: Baik, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, wah ini sama nih. Masih monitor aja dari tadi pagi.
2: Untungnya sama lepunnya, mas.
0: Lah kenapa?
2: Lah kan yang putus sama aku gimana?
0: Oh, yang putus tadi Mbak Fatima. Oh gitu.
2: Iya, untungnya sama lepunnya.
0: Masih rezeki berarti.
2: Alhamdulillah.
0: Bapak Tima.
2: Ya Mas.
0: Cuaca bagaimana kawasan Blitar?
2: Seperti masih cair cuacanya ini. Cerah sekali.
0: Oh, cerah ya. Linggau itu ya. Loh. Linggau agak mendung loh ini.
2: Minta hujan tapi kok nggak ada hujan ini ya.
0: Ya kita doain lah mudah-mudahan segera diguyur hujan lah ya kan. Udah lama nggak diguyur hujan ini juga.
2: Iya.
0: Nah, bukan cuma Linggau aja, sama kayak Blitar Curup lalu Puncak dan sebagainya juga ya.
2: Iya.
0: Mbak Fatima mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya apa ya Mas ya? Sinan Bana.
0: Sinan Bana.
2: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya Sinan Bana. Ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya buat Mbak Mit, katanya mau ke sini, kok terjadi apa enggak? Aduh, malam mati lampu.
0: Buat siapa lagi?
2: Apa mati lampu? Yang itu mati lampu. Mbak Mit, jadi ngeternya manten, kok enggak mampir, jadi enggak ngeternya manten ini. Ya buat Pak Rohidi, buat Pak Armono tadi, Tarif, Hartanto, Pak Yono, Pak Amir, Pak Yanto, Mbak Cindy, Pak Parmin, Mbak Putri, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Kartit, Bu Tini, Mbak Titi, Mbak Wisi, buat Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Buda Fitri, Pak Armono, itu Pak, anu Mas? Ini yang belum aja, Pak
0: Sumarno.
2: Oh, Pak Sumarno, Bang Edi,
0: Edi Semangus.
2: Bang Ben, Bang Edi Semangus, selamat untuk semuanya.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya untuk Mas Wijaya aja.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Fatima ya.
2: Ya, makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya sambil beraktivitas di siang hari ini. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Batagor.
2: Wita Nazarinus, benar-benar pol puasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan ya kawasan Ki 2 Wonorjo.
2: Iya.
0: Iya, sedang apa aktivitas Mama Depan?
2: Lagi nelpon gak bisa.
0: Oh iya, selain itu aktivitasnya apa?
2: Mau ngerebus pisang
0: nanti. Oh, aduh, ngerebus pisang ya, pisang rebus. Paling enak pisang kepok sih, paling enak direbus ya.
2: Pisang lanang.
0: Pisang lanang ya. Bang Jay kemarin juga dikasih tuh, ada pisang lanang juga sama tuh. Dikasih ya. Mertua ya. Ya deh.
2: Kenapa enggak mampir sini?
0: Wah, kemarin udah sore banget juga kesana cuma sebentar doang karena ada keperluan bentar dan itu
2: ada oleh-oleh untuk Jay kan kalau mampir.
0: Iya, itu kemarin datangnya udah sore terus sebelum maghrib pulang karena memang ada acara juga di Lubuk Linggau. Jadi ya. Jadi sebentar doang karena jemput itu kemarin tuh jemput adik ceritanya ke sana.
2: Lain kali mampirlah.
0: Iyalah, amanlah, pastilah. Iya, nanti kalau memang waktunya agak luang yang memang hari Minggu misalkan full nih nginep di sana pasti mampirlah nanti ya.
2: Iya.
0: Nah, udah lama juga sih Bang Jay enggak nginep di sana ya karena memang hari Minggunya sibuk, banyak kondangan.
2: Iya, biasa lah, Kak Wijay kan artis.
0: Artis apanya, orang kondangan kok artis ada-ada aja, aneh-aneh aja.
2: Ya, aku doainin semoga Kak Wijay jadi artis.
0: Amin, amin ya Allah. Doa yang baik gitu ya, amin. Lagunya apa ini, Mama Depan?
2: Akila, ngapain pusing?
0: Ngapain pusing?
2: Iya.
0: Ngapain pusing ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Tadi kan mau janji mau salam-salam, salam sebentar ya.
0: Iya.
2: Bahmi, Mas Wahyu Jahit, Mas Tanto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Hermono tadi, makasih salamnya Mbak Pus, Mbak Wiji, Mbak Fatimah tadi, Junaidi, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, Pak Amir, Pak Yono, Pak Rohidi sekeluarga, Pak Muslim, Pak Yanto Tambalban, Mama Islam, siang menjelang sore. Mak Angel, Mama Erma, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat Kak Bijay aja, mentuknya sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati ya, sebentar lagi yep. Pulang Kak Bijay itu.
0: Iya, udah dari pagi tadi juga ini standby ya.
2: Gak apa-apa, pengennya sih Kak Bijay terus.
0: Waduh, kitanya yang gak sanggup. Gak sanggup kitanya.
2: Nah, dengerin
0: ya.
2: Kak Bijay siaran jam 2 walaupun ya. Gak bisa nelpon.
0: Gak sanggup tapi kitanya gimana. Terima kasih Mama Depan ya.
2: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Mama Depan tadi yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya ya, kawasan Kidul Wonorejo. Kita sapa lagi sahabat Citra, satu penelpon selanjutnya ada siapa? Halo Citra. Halo Citra Batagor.
3: Citra Batagor benar-benar full puasnya.
0: Aduh, hitam agarilus full puasnya gitu.
3: Agarilus bersama agarilus.
0: Iya. Madu hitam agarilus. Gitu, madu hitam agarilus benar-benar full puasnya.
3: Ya Bang Jay, salah Bang Jay.
0: Ya udah nanti diapalin ya biar tahu ya rutin-rutin ya, gabungan
3: Jay.
0: Makanya.
3: Apa kabarnya Bang Jay?
0: Lagi batuk ini. Baik, alhamdulillah. Kenapa?
3: Apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, baik-baik saja ya.
3: Alhamdulillah, kalau baik.
0: Ini ada suaranya kayak Edi Semangus, tapi bukan kayak Bang ya. Bang John aja ya. Yang mana nih jadi yang benar nih, Bang John aja, Edi Semangus atau siapa ini?
3: Apa Bang Jay?
0: Ini jadi siapa, Bang John aja, Edi Semangus atau siapa?
3: Sendirian Bang Jay.
0: Iya, maksudnya siapa ini? Ini siapa dulu ini?
3: Gak dengar Bang Jay.
0: Ini Papa 2R, Bang John aja, Edi Semangus atau siapa?
3: Edi Semangus.
0: Nah, Edi Semangus ya. Soalnya suaranya mirip-mirip itu, Bang John aja, Edi Semangus, Papa 2R.
3: Ya Bang Jay.
0: Sama masih satu lagi tuh.
3: Bang Jay di sini.
0: Lagi sendirian
3: aja.
0: Kawan
3: belum pulang.
0: Oh iya. Jadi bagaimana cuaca ya. Di kawasan Semangus?
3: Cuacanya panas full Bang Jay.
0: Oh, panas full. Orang mah I love you full. I love you full bukan ya, panas full.
3: Retak semua nih Bang Jay.
0: Retak semua. Ada aja retak semua.
3: Iya, udah retak semua.
0: Kayak keringan ya.
3: Ya keringan.
0: Ya udah, lagunya apa ini Bang Edi Semangus?
3: Lagunya Terali Besi.
0: Terali Besi.
3: Terali Besi.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salam sapanya buat Mbak Fatimah tadi, Pak Hermono, Atanto juga, Bang Kabul, Bang Aladin, Yanto Tampalban, Pak Rohidi, Rahayu Jahid, Eka Chandra, Mbak Pus Mesini, terus buat Ibu Karbisnya juga, Mama Fitri Kota Padang, Mbak Angel Pole, Mas Boy di Kota Padang, dan buat Ayudina Pulai Marabelisi, buat semuanya Pencitra.
0: Oke.
3: Tenggol semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
3: Tenggolnya salaman pada kita.
0: Yuk.
3: Kesehatan kelancaran.
0: Baik.
3: Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin. Ya Rabbi.
3: Terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Edi Semangus yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu ya di kawasan Semangus. Sahabat Citra, nanti Bang Jai kembali lagi. Tetap rapatkan barisan untuk sahabat Citra semuanya. Kita bahagia di program Citra Batagornya. Ada Mansur S, Buta Karena Cinta.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan Ibu

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje 0813-7765-0.

0: Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
0: Dipersembahkan oleh
1: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Batagor bersama Bang Jai. Namun saya sekali sahabat Citra, waktu yang membatasi kebersamaan kita, dan ini sudah hampir jam 4 sore kebersamaan kita di program Citra Batagor ya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Dan sampai jumpa nanti di hari lainnya bersama Bang Jai yang menemani sahabat Citra setiap pagi. Tetap semangat untuk segala aktivitas di hari ini dan tetap bahagia bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

banyak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.

kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

Sama Iso Tumang Malaysia 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra kembali bergema untuk menemani semua sahabat Citra yang sedang santai sore di Jumat 21 Agustus 2026. Sore hari ini tentunya Juna seperti biasa di setiap program Somai akan memberikan lagu-lagu Malaysia dan juga Melayu terbaik untuk semua sahabat Citra. Jadi silakan bergabung dan juga mendengarkan request lagunya di 0733 451977. Passwordnya Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Somai Soto Mang Malaysia, lagu Jirana Wasuka, masih bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sahabat Citra, gak terasa nih waktu kita udah habis dan Juna harus pamit undur diri. Terima kasih banyak nih untuk semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agar Ilusnya.

Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Cina memohon maaf apabila ada salah kata-kata. Selamat sore dan selamat menikmati senja bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0: P1 Margiarjo, Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi. 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau. 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah. 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur. 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit. 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan

0: Puskesmas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma, depan Eks Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Kordova Utama, depan Eks Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia?

perlindungan yang maha pasti dari ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

terbatas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah lele, wong cek enom kok wis boyokan. Iki lho, koyo ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: TV Mutiara Berlian.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk ita hining radio.
5: Halo re, aku Wawan, asli re Surabaya. Aku re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu re.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: lali ngrungokne campur sari sak pore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: ngapain mak celingak celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
1: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu mak.
1: Kacamata, kacamata nih mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

Mulai berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia.

Jolali.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresna.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Muhammadiyah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sakpore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Halo, terus kembali ke 6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng kagem para sutresna lan ugi kagem para pandemen campur sari sedayanipun sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur sarine. Kagem para kanca lan ugi kagem para pandemen sedayanipun dados pundi kabaripun? Sehat-sehat selalu nggih kagem para pandemen-pandemen campur sari sedayanipun lan ngaturaken pambagya wilujeng dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono tentunipun. Dalu menika badhe kawula aturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sesarengan kalian produk-produk agari lusdrop kagem panjenengan sedayanipun lan mbok menawi keluarga utawi sederek-sederek panjenengan ingkang tasih nggadahi keluhan-keluhan penyakit ingkang dereng saged teratasi, monggo kula aturi pinarak wonten ing studio Radio Citra FM Lubuk Linggau supados mengkonsumsi produk-produk agar ilustrop selan sanes-sanesipun lan monggo lan tentunipun sanesipun wonten ing Radio Citra ugi wonten ing wonten agen-agen terdekat ingkang saben dintenipun nomor teleponipun alamatipun nggih sampun dipun giarakan langsung dados kagem panjenengan mbok menawi wah nek ning Radio Citra aku keduan banget aku wis monggo nek umpami teng Radio Citra keduan ketebian monggo teng agen-agen terdekat kathah sanget teng apotek ingkang sampun dipun tunjuk langsung kalian Radio Citra tentunipun wonten ugi apotek-apotek sanes-sanesipun lan ugi saking agen-agen terdekat panjenengan lan mugi-mugi panjenengan tansah sehat walafiat produk-produk agari lusdrop jos margon jos top marko top dan juga sahabat Citra semuanya juga sahabat campur sari untuk anda semuanya apa kabar sehat-sehat selalu ya bersama produk-produk agari lusdrop dan juga produk-produk agari lus yang lain kami persilahkan untuk anda semuanya yang masih mungkin banyak sekali kali keluarga saudara tetangga anda kami sampaikan kami untuk disampaikan mungkin banyak sekali keluhan-keluhan yang belum teratasi masih banyak banget mungkin saudara-saudara rekan-rekan ya keluarga anda yang banyak sekali keluhan-keluhan penyakit yang belum terobati ataupun teratasi kami persilahkan monggo datang langsung ke studio Radio Citra FM ataupun ke agen-agen terdekat yang sudah ditunjuk dari Radio Citra FM ataupun apotek-apotek yang sudah mendapat label resmi ataupun dari produk-produk Agarilus dan dari Radio Citra FM kami persilakan monggo tentu ini pun dan juga alamat-alamat yang setiap hari disampaikan oleh melalui iklan dari Radio Citra FM kami persilakan untuk mengkonsumsi produk-produk Agarilus Drop kami persilakan semoga penyakit ataupun keluhan-keluhan anda bisa teratasi dengan produk

0: Wae rumah angge kagem para kanca-kanca monggo dalu menika sesarengan gaspol Mas campur sari ini sesarengan kalian produk-produk Agarilus drop sing jos margonjos nggih. Oh enggak. Oke monggo campur sari sapore. Walah gagal maning nggih. Angge wes gagal meneh wis kan mau Mas Buturan dal diangkat-angkat jane ya wis tak angkat lho tak angkat bolak-balik ngene kan jan. Angge nggih matur suwun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sayanipun nggih monggo campur sari gaspol campur sarine jos margonjos kagem panjenengan sedaya campur sari sapore. Walah. Dan juga untuk saudara dan juga untuk sahabat campur sari semuanya. Pokoknya campur sari koplo Mas. Oke siap bro. Untuk anda semua pokoknya jos gandos bersama produk-produk Agarilus drop untuk anda semuanya. Yang sehat boleh enggak? Wah sangat boleh. Yang sehat boleh mengkonsumsi Agarilus biar tambah strong. Ben tambah jos gandos. Oh istenan pokoknya jamin pokoknya monggo. Gaspol Mas campur sari sapore.
1: Arem tenan.
0: Agarilus drop.
1: Agarilus drop marem tenan.
0: Lah monggo. Jian kalis dinten menika apa diomong?
1: Nuwun ngapunten iki Junaedi, Pak.
0: Walah Pak Junaedi. Sehat selalu Pak Junaedi.
1: Alhamdulillah.
0: Walah, pripun kabare?
1: Kabar
0: saya. Alhamdulillah. Pun ngopi dereng.
1: Wes ngopi.
0: Oke. Bar ngopi ngunjuk Agarilus drop ben nganti Pak Jerong ngono lho.
1: Nggih, kula dereng kober duite dereng kober iki.
0: Sabar. Sehat niku penting kok, sehat iki larang regane ya.
1: Nggih.
0: Wong sehat niku pokoke mboten napa-napa. Sing sehat pripun ngunjuk Agarilus, wah tambah malah sehat. Menjaga stamina tubuh. Nggih. Pokoke sehat-sehat selalu nggih Pak Junaedi
1: nggih.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak Junaedi tembange napa Pak Junaedi?
1: Nyuwun nganu.
0: Napa?
1: Putra Nusantara.
0: Oh, Putra Nusantara. Nggih, monggo. Salam-salame.
1: Nggih, Mas Budi, kula kangen banget mboten gabungan.
0: Wah, jan wis ra umum pokoke Pak Junaedi. Oh, sugur bojone Edi terus sing gabungan no mangsaku.
1: Niki ndelok
0: disi-disian. Aduh, nggih monggo-monggo. Nggih salam-salamipun matur nuwun Pak Junaedi monggo.
1: Pak Kang Parwedi.
0: Nggih.
1: Sumarmi. Mas Wayu Jae.
0: Nggih.
1: Mama Islam. Kok tak kaget Bukarti. Iki Kang Sedoyo mawon
0: apa? Oke, matur nuwun nggih Pak Junaedi monggo. Oke, matur sembahanipun Pak Junaedi. Wah, jane Mas aku duwite rong enek. Oh, sabar no kok ya. Nggih. Pokoke mboten napa-napa. Wis pokoke gen tambah sehat. Matur nuwun Pak Junaedi. Campur sari sapore.
2: Agarilus drop marem tenan.
0: Monggo kali sinten menika?
2: Penali
0: to
2: sampean Pak Dalang.
0: Walah, Mbak Fatimah. Jenenge suarane kan kare Mbak Cindy meh padha. Mbak Cindy wis meh padha banget pokoke meh mirip-mirip. Timbangane kleru, lha wong malah keblusuk nah aku. Wong kleru niku kadang-kadang ya jenenge wong kleru kadang-kadang mesti oke keplesete to, Mbak.
2: Wong ora musim mudan iso kepleset iki kepleset ning ndi to Pak Dalang?
0: Lah, sampean lak rung roh to sampean. Sampean pengen tak ceritani apa ora? Ayo, lho sampean malah guyu lho. Rasida aku gah aku sampean iki granu sok ngono kuwi beh jan rumangsaku bio Mbak Fatimah iki. Beh rumah. Aku Rasida cerita aku gah. Lah wong musim mudu anu apa? Musim terangan kaya ngene kok iso kepleset lho ra apa to. Yo Rasida cerita aku. Wong aku keplesete yo bolak-balik pas

0: nek balik rumah saku Mbak Fatimah sampean rasido aku. Pripun?
1: Kepleset debune dhuwure semeter.
0: Kepleset debune ati semeter. Ki jenenge ora kepleset, iki jenenge apa iki kurukan debu. Walah janu wajaku. Wes janu wajaku. Carane digebyur banyu lah ya ilang ora anu. Lah rumah aku. Lah sampean dhewe sing gawe dalan ya tak liwati no. Sampean gaweke dalan. Lah wae dalane sampean sing gawe, aku tak liwati no. Nek dalane ra diliwati aku keblasuk no. Mula sing sok keblasuk kuwi lho kadang-kadang sing sok rapas, Mbak, sampean niku. Wong keblasuk iki mesti rapas, Mbak. Percaya napa mboten sampean?
1: Sepur, Pak.
0: Nek wong keblasuk iki mesti rapas. Lho sampean malah guyu. Tenan dah percaya jenengan. Wong geblasuk mesti rapas, wis jelas rapas yo, ora pas. Nek ora pas iki mesti geblasuk. Merba pas siji sing bisane arep pengen critane ora. Rasida ding. Monggo Mbak Fatimah sembange apa iki?
1: Ah, kembange lali kan opo?
0: Nah, dalah wis lali. Lali janjine wae lah wong lali kok.
1: Keblasuk iku ning alas padalan.
0: Urung karuan iso wae sing blasuk ora ning alas.
1: Eh.
0: Ayo.
1: Ning alas njaluk sarung lawas.
0: Keblasuk ning alas njaluk sarung lawas. Apa ya nyandak ya para kira. Keblasuk ning alas terus njaluke sarung lawas. Kok ketoke ora patek anu ya keblasuke ning alas njaluke sarung lawas. Oh ngono. Jane ya wis masuklah cocoklah mergane ya wis mure wis suwe ra tau ning alas mergane wis ora tau kemulan sarung lawas.
1: Mot padahal mung aku sarung.
0: Lah napa?
1: Adem.
0: Adem kemulan selimut. Lho kan ora gathuk ta iki jenenge. Wah keblasuk ning alas terus apa njaluk selimut. Lho ora gathuk ya bener sarung lawas iki mau kok ya. Jenengane kok ya aneh kok. Mergo wis suwe ra tau ning alas mulane kekelingan karo sarung lawas. Mula keblasuk tekan ngalas ngono. Dalem.
1: Penting ora golek bojone.
0: Lah dalah. Mbak Fatimah salam-salame Mbak, monggo. Wes iki mau urung ngombe kowe agar ilus drop dadine wis tekan endi-endi iki mamalahan. Monggo Mbak Fatimah.
1: Salam-salame kanggo Mbak Mit.
0: Nggih.
1: Napa Mbak Mit? Kangge. Pak Junaidi.
0: Heeh, Pak Junaidi sarung lawas. Kok Pak Junaidi sarung lawas sih mau. Lah. Kami sol-solen lho Mbak Fatimah jan rumangsaku. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Fatimah. Nggih, pokoke nah iki gara-gara Mbak Fatimah aku dadi malah sol-solen sol-sol de sol romi. Sol-sol de sol-sol mi. Waduh ya. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ah ya, aku kelingan lagu napa lagu Tanjung Perak. Titi duwi dreng damar mati mulia, siti lungo pasar mar mendem. Lah jan iki malahan sol merire benang katel real keol mire tahu tempe nak rasane. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Wah jan iki malah lagune malah gayeng ya. Tanjung Perak tepi laut nggih matur sembah nuwun niki Mbak Fatimah nggih sugeng dalu. Ampun supe Mbak Fatimah gari luse drop nggih diunjuk nggih. Nek umpamane telas apa kula gawake kapan wis mengko nek kula napa ndak deng surup mengko kula betake wis pokoke aman lah pokoke siap pokoke kula nggih monggo campur sari sapore
1: Marem tenan.
0: Mangga, Mas Marno.
1: Nggih, Mas Budi.
0: Nggih, pripun kabare Mas Marno?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu Mas Marno. Pun ngopi dereng Mas Marno.
1: Dereng niki.
0: Walah, nek dereng ngunjuk agar ilus drop, kersane rada semangat ngono lho. Nggih. Mangga agar ilus drop wis tambah semangat jos kandha stop markotop cerong. Aduh, kelingan Tanjung Perak ya Mas Marno. Nah, Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini perut, ini dada, ini perut, ini bawa perut Tanjung Perak. Ya, bawa perut ada setut. Bawa perut geol-geol. Monggo Mas Marno tembangin nopo Mas Marno?
1: Laring gunung Mas Budi.
0: Laring gunung monggo. Nggih, salam-salame monggo.
1: Salame kangge Mas Budi sak warga.
0: Matur sembah nuwun Mas Marno, monggo.
1: Lima kali.
0: Nggih. Nggih.
1: Salam sehat kemawon.
0: Nggih. Wah, monggo.
1: Stop markotop.
0: Top markotop. Jos margon jos. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Marno. Matur nuwun Mas Marno saking kawasan Blumai Kali Sugeng Dalu kemawon. Tanjung Perak tepi laut. Ini pipi, ini janggut. Ini leher, ini dada. Bawa perut Tanjung Perak. Bawa perut Tanjung Perak. Pusatnya Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut. Ini lutut, ini dengkul. Ini dengkul karo lutut ya para nih. Podo wae. Atas lutut ada Tanjung Perak. Monggo campur sari sapore. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Campur sari sapore.
1: Parem tenan.
0: Agar ilus drop.
1: Parem tenan.
0: Oke. Monggo kali sinten menika, Mbak? Suarane kaya mama Mas ya iki.
1: Bu Inga, Bu Ina.
0: Dari siapa?
1: Ayu Lina.
0: Oh, Ayu Lina. Ayu Lina di mana?
1: Tinggal nian di Muara Bliti.
0: Oh, di Muara Bliti, Ayu Lina. Oke, Ayu Lina, apa kabar Ayu Lina?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Kabar sehat-sehat. Selalu. Udah makan belum, Ayu Lina?
1: Sudah,
0: makan. Udah. Makan udah, ngopi sudah, nyusu sudah. Apalagi? Yulina udah pernah konsumsi agar ilus drop belum?
1: Belum, benar-benar baru punya mama.
0: Terus?
1: Itulah, belum kenal, belum tahu.
0: Makanya kalau ada saudara, keluarga banyak keluhan, silahkan datang ke studio. Konsumsi agar ilus drop, pokoknya insya Allah dijamin tuntas. Mungkin ya, keluhan penyakit, ya baik penyakit dalam, mungkin ada benjolan, mungkin mata dan lain sebagainya. Kami persilahkan coba, yang sehat boleh Yulina? Gak apa-apa, oke. Yulina dengan siapa ini malam-malam ini?
1: Hah?
0: Dengan siapa? Temannya siapa aja?
1: Dengan suami.
0: Oh, dengan suami. Salam sama suaminya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Pokoknya salam sehat selalu buat Yuk Lina sekeluarga lah ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Lagu boleh gak bang?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Lagunya Wawa Marisa, Harta dan Surga.
0: Waduh, lagunya campur sari nih. Lagu koplo.
1: Tidak tahu koplo siapa yang koplo. Wawa Marisa ada nggak koplo?
0: Koplonya koplo Jawa, lagu campur sari.
1: Tidak ngerti.
0: Oh ya wes, nanti saya ikut saya aja ya.
1: Ya, aku
0: tunggu
1: lagunya, di mana
0: posternya
1: itu laguku.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Yulina? Monggo, ayo, persilakan.
1: Widiasi, Mbak
0: Ko, Sarwono. Terus?
1: Widiasi. Widiasi,
0: Mbak Ibram.
1: Mama Islanya.
0: Mbak. Oke, Yulina di Muara Bliti ya? Di mana tadi?
1: Iya.
0: Oh, di Muara Bliti. Oke. Makasih Yulina. Salam buat keluarga semuanya Yulina ya. Jangan lupa Garilus dropnya Yulina.
1: Ya.
0: Oke, salam sehat selalu Yulina. Oke, makasih banget nih Yulina. Keren banget nih Yulina. Salam buat suami, buat keluarga semuanya di Muara Bliti. Sehat-sehat selalu Yulina ya. Semoga Yulina sehat-sehat selalu bersama suami, bersama keluarga. Yulina, kami persilakan mungkin kalau ada keluhan dan lain sebagainya, kami persilakan untuk datang ke studio Radio Citra. Mungkin ada yang mau mengkonsumsi produk-produk Garilus Drop dan lain sebagainya. Oke, makasih banget Yulina. Sehat selalu, Jos Markon Jos. Oke, monggo campur sari sapore.
1: Hari lu serap marem tenan.
0: Marem tenan, monggo diaturi Bu Sumarmi. Alhamdulillah sehat selalu Bu Sumarmi. Tanjung Perak ada Bu Sumarmi. Weh.
1: Mau ke Tanjung Perak.
0: Weh, Tanjung Perak Surabaya kok. Nen?
1: Tepi
0: yen dak
1: Surabaya.
0: Lah nggone neng kono mulane iku Tanjung Perak tepi laut. Lah mulane ne golekane wangel. Ini dada ini perut, bawah perut Tanjung Perak. Pokoknya Tanjung Perak. Bawah perut ada setut. Bang, pokoknya Tanjung Perak tuh. Bawa perut ada setut. Bang, enggak, pokoknya bengi iki Tanjung Perak. Tanjung Perak karo sarung lawas e Bu Bapatimah niku wau lho. Jan. Oke, monggo Bu Sumarmi, tembange napa niki?
1: Imbang
0: ana katresnaku. Oke, monggo. Salam-salame.
1: Salame kagem Mbak Fatima wau.
0: Nggih.
1: Marno. Lina.
0: Ya, ada Yuk Lina di Muara Bliti. Yuk Lina, salam dari Bu Sumarmi Yuk Lina. Oke. Oke. Ya.
1: Di sekeluarga.
0: Oke. Oke, matur nuwun ya Bu Sumarmi nggih. Monggo. Matur nuwun Bu Sumarmi, terima kasih ya. Oke, matur sembah nuwun. Pokoknya Jos Margon Jos Agarilus Drop muarem tenan pokoknya. Makasih buat sahabat Campur Sari ya. Pokoknya Campur Sari koplo, koplonya Indonesia untuk Anda semuanya yang belum kenal dengan Agarilus Drop. Makanya sering-sering mohon dengerin Campur Sarinya gitu ya. Enggak juga sih ya. Tapi yang jelas Agarilus Drop insya Allah akan menuntaskan segala penyakit bentuk keluhan-keluhan Anda bersama mungkin keluarga ataupun saudara-saudara Anda ataupun mungkin tetangga yang mungkin kenal tahu, silahkan monggo ke studio juga boleh, dan ke agen-agen terdekat juga boleh, ke apotek-apotek yang sudah ditunjuk melalui dari Radio Citra FM juga nggak apa-apa, juga monggo kami persilahkan ya. Yang asli itu Agarilus Drop ada levelnya Radio Citra Atlas, Radio Papeja dan lain sebagainya. Ada produk asli tentunya.

0: Ya ini pun monggo lanjut campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan ini dengan siapa Yuwani ya?
1: Ya dari Yuwani.
0: Aduh Yuwani apa kabar Yuwani?
1: Mas Budi apa kabar?
0: Alhamdulillah Yuwani apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah keluarga gimana Yuwani sehat?
1: Kita bersama baik.
0: Alhamdulillah. Oke, lagi ngapain ini Yuwani?
1: Di kebun.
0: Wah, di kebun. Udah ngopi belum?
1: Sudah, makan sudah.
0: Oke, Yuwani pokoknya cas, pokoknya top untuk Yuwani ya. Sehat selalu ya buat Yuwani dan keluarga tentunya di malam hari ini. Ya. Oke, Yuwani. Ayo Yuwani nih, lagunya apa Yuwani?
1: Lagunya ikutan.
0: Oke siap. Oke Yuwani. Ya salamnya buat siapa Yuwani?

0: Ini kan bersama
1: Aladin. Oto we hartanta dan kabul Aladin hanapi dan nyaho. Dan Amir kata Amir di Yoloka. Oto Baen. Semua we ibu deni dan ya suka jadi mendepi dan lasrei dan nyantai mak yantai dan mak watai. Oto mandito dan mar dan oto makko yang bernama Betima bahagia selalu penyembur ibunya sayang sama saya. Nah pasti Allah beli ngabudi ya selalu penyembur ibunya kalau beli ate-ate ya.
0: Nah oke okay, makasih Wani.
1: Halo.
0: Oke okay, makasih. Waalaikumsalam. Oke, Yuwani, makasih banget nih ada Yuwani nih, luar biasa banget ya. Makasih banget Yuwani malam hari ini. Oke, udah banyak banget panjang lebar. Buat Anda semuanya di malam hari ini, sahabat campur sari semuanya, buat Yuwani makasih. Salam sehat-sehat selalu pokoknya bersama Agarilus Drop Cos Kando Stop Marco Top untuk Anda. Campur sari sapore.
2: Marem tenanan.
0: Marem tenanan. Monggo kali sinten niko.
2: Suratno.
0: Mas Suratno, priwe kabare?
2: Kabare sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mas Suratno sehat selalu. Ya. Lagi ngapa kiye?
2: Lagi monitor kok mau ora mlebu.
0: Ora mlebu. Salah nomor rembok.
2: Yo ora.
0: Ya wis kiye wis mlebu ora mlebune ora kepenak kowe ya. Jan ye. Iya iya iya. Wis ngopi durung ye.
2: Oh, wis ngombe kopi.
0: Ayo. Wis tau ngombe Agarilus Drop durung?
2: Durung.
0: Durung mengane Rika di kulinane kowe konsumsi Agarilus Drop. Sing sehat ta sopule ora apa-apa.
2: Iya
0: iya. Karben tambah sehat kaya kowe. Iya, oke. Yo Mas Suratno ki lagune apa ki tembange apa?
2: Lagune Santri Pekok Bela.
0: Santri Pekok ya, ya wis ra apa-apa. Salam-salame kanggo sapa ki?
2: Salam-salame kanggo Wahyu Jaid.
0: Ya.
2: Mari kulo.
0: Heeh.
2: Kangge sapa maning ya?
0: Ya.
2: Heeh. Sing monitor radio Citra.
0: Ya.
2: Spesiale kanggo Pak Listiono.
0: Matur sembah nuwun nggih Kang Suratno, sehat selalu ya. Matur nuwun wonten Mas Suratno nggih, jane matur nuwun wae Kang Suratno, pokoke sehat-sehat selalu lah pokoke. Nggih dulur nyong nggih, dulur ngapak temenan ta ora ngapak ta ora kepenak wae tenan temenan wae. Nggih matur sembah nuwun, sehat selalu monggo Ki Aspol campur sari sapore.
1: Agarilus Drop marem
0: dong. Agarilus Drop. Halo Mama Isla, sehat selalu Mama Isla.
1: Halo Mas
0: Ki. Wah, Tanjung Perak tepi laut.
1: Iya, enggak mati masih ngomong ke Blaso.
0: Ayo. Lah, tapi aku ya gumun nyatane jenengan ya ora tau ke Blaso iki.
1: Lah kok ya tak omong-omong kene aku.
0: Iya ya, Mbak Fatimah iki sing kleru jajane. Lah iya Mbak Fatimah sing kleru, nek Mama sing keblasuk kan Mama Isla. Ah tapi nek Mama Isla malah nanya nyatane Mama Isla ya ora tau keblasuk iya kan. Oke Mama Isla sehat-sehat selalu nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Pak biagari lu sekel papat kocake.
0: Bayo jan jos gandos top markotop pokoke. Tenan pokoke. Nah nggih, Pak Muhyiddin pripun sehat?
1: Ada selalu ngombe.
0: Wae jan ngombe bae bar ngombe agar lu terus ngombe susu pokoke. Nah, maksudnya wedang susu ngono lho. Jan rumah aku sing ngrungokke iki granus arek salah tompol. jangane. Mulane kaya lagu ae. Kaya lagu ae. Maksude ngombe wedang susu di sing gaweke karo Mama Islah ngono lho. Dadi ndi susu sing iki apa sing iki? Maksude ya ngono. Maksude iki wedange iki lho, ngono lho. Ayo Mama Islah, tembange apa iki? Monggo.
1: Tembangi sabar Niken Calindri.
0: Sabar nggih, sabar ya. Nyebar Godhongkara sabar sauntara. Nyebar godhong nikir. Nyebar godhong kisir, sing sabar aja kakehan mikir.
1: Tetep mikir, ra mikir yo bisiku keblasuk kuwi mau.
0: Golek sarung lawas no.
1: Lah
0: ora le, lah Mbak Fatimah ki lucu jare nek keblasuk jare. Blasuk ning alas jare terus golek sarung lawas ora ngono jare. Ora keblasuk ning alas golek selimut wae, ora nyambung no.
1: Mbak Fatimah
0: iki
1: iki
0: lah. Lah wong ora nyambung. Monggo Mama Isra salam-salame diaturi.
1: Salame iki kanggo Mbak Ginem.
0: Ah, monggo Mbak Ginem sugeng dalu Mbak Ginem.
1: Terus karo Bu Sumarmi, Mbak Fatimah.
0: Nggih.
1: Terus Pak Armono, Pak Rohidi, Pak Yono.
0: Nggih.
1: Terus Mas Wahyu Jai. Atau Mas Arif, Mas Arif. Heeh.
0: Aduk
1: Lina tadi.
0: Nggih.
1: Wani. Heeh. Oh, ya mau lah Mas Budi.
0: Oke, matur sembah nuwun. Monggo. Matur nuwun wonten Mama Isra nggih dalu niki ngasamun kenton salam-salamipun karo kanca-kanca lan dulur-dulure campur sari. Campur sari sapore?
3: Agar lustrup marem.
0: Yeah, agar lustrup ki marem temenan kowe, Jan. Yeah. Lagi ngapak ya?
3: Positif.
0: Positif. Positif genjot kowe ya.
3: Kene ngerti.
0: Iya, positif genjot ya, genjot apa ya?
3: Ya,
0: los kelinak prime maning, genjot bar genjot, genjot maning, bar genjot ya leren dilit ya genjot maning ya kowe. Bar genjot piwe? Ya ngopi. Bar ngopi ya genjot maning ya kowe.
3: Iya.
0: Genjot kepenak apa? Ya iya, wong genjot ya ra kepenak kepane, baleni maning berarti genjotane sing kepenak kaya kowe.
3: Keneng.
0: Sehat selalu Mas Wahyu.
3: Wis pokoke sehat.
0: Jajas gandes top marko top pokoke. Oke Mas Wahyu. Monggo tembangin apa niki?
3: Tembange Dawet Ayu.
0: Dawet Ayu, monggo salam-salame, monggo.
3: Ngulik supar ya.
0: Iya.
3: Oh, bagus ya.
0: Heeh.
3: Mama Isla kayak mau
0: saya. Nggih.
3: Harmono karo Idi.
0: Heeh.
3: Sadi.
0: Nggih.
3: April.
0: Heeh.
3: Darminto Suratno kayak mau ya. Jam si kewer-kewer.
0: Siap, benar, kewer-kewer.
3: Mbak Bisu Marmine ya, Mbak Sumarmine.
0: Nggih, nggih.
3: Punten mawon lah.
0: Oke, matur nuwun nggih. Nggih. Matur sembah nuwun niki wau saking Mas Wahyu Jae tinggal sampun kinten salam-salamipun kagem para kanca-kanca nggih. Kagem para pandemen campur sari dan juga sahabat campur sari semuanya. Oke, kita dengarkan yuk kembali sederet tembang-tembang manis untuk Anda semuanya bersama produk-produk agar lustrop untuk Anda semuanya. Campur sari koplo dan campur sari lainnya. Oke, untuk Anda semuanya. Kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sugeng dalan sugeng midhangetaken kagem panjenengan. Jos Marko, Jos Top Marko Top campur sari nih.

kejagaan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu

0: salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajar

0: melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Habib udah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan, sudah 10 tahun. Berbagai tabib udah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

0: Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya, jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersna.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus. Diformulasi

0: Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabah Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

wes gimbo. Oh ya, nuk di sini aja nggih. Nyenuk duduk nuk.

0: coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: kok mojok karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
0: Abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang ngoso barokatuh ngene kaya maksa.
2: Semangat
1: sing langgak sing langsam. Istimewa njur dina Jumat. Nah, sesuk Jumat hati-hati nggih, Mbak Lek. Wis ora bujang neh, wis ora perawan meneh. Tangi mireng kereh ngomong. Iki ora ming ngomongane mbok beruk ning iki tenan kasunyatan.
0: Nek esuk mau iki wis dijake.
1: Nek ke wong tuwa.
0: Lah sampean yo ngisil, apa bedane manten anyar? Karo tuku sepeda motor anyar. Manten anyar karo numpak sepeda motor anyar.
1: Kuwi mau wis tak kandhake to ngarep mau.
0: Apa?
1: SIM, surat izin menikah. Njur golek STNK, surat tanda nikah. Halo buku.
0: Oh.
1: Aku dudu
0: apa? Ini rakui.
1: Jawabane apa?
0: Manten anyar karo numpak sepeda montorannya. Nek numpak sepeda montorannya. Ingat deman-iman. Nek ana bolongan mesti dihindari. Sret. Ana bolongan meneh diingati.
1: Saya kok ndak jegleng
0: iso kerusak. Wong kuwi montor anyar.
1: Nek manten anyar le
0: numpak montor anyar. Heeh. Kuwi nek ana bolongan diingati.
1: Ayo, kok ndak soke tugel.
0: Slet.
1: Ora ora nek manten anyar.
0: Numpak montor anyar kuwi. Nek ana bolongan.
1: Tak ngerti.
0: Diingati ben ora nyemplung bolongan.
1: Nek manten anyar bolong kabeh ngono piye? Saiki nek manten anyar karo tukang foto, ono kabeh lho. Mantene ono tukange foto ya ono.
0: Ayo cetho to nek tukang foto kuwi mengas.
1: Bedane gampang.
0: Dokumentasi.
1: Ah, ora.
0: Kuwi dienggo
1: gambar. Takonono. Mas, nek tukang foto kuwi nek obah goyang-goyang dadi ora. Ora ta? Ora. Nek manten.
0: Oh, tukang foto ki nek goyang ora dadi.
1: Ora.
0: Nek goyang ora dadi, Mas.
1: Ora.
0: Lah nek manten anyar.
1: Aku tukang foto nek obah ora dadi to. Ae ora dadi.
0: Wi tukang foto.
1: Ha iya.
0: Nek manten anyar.
1: Nek tukang foto ora goyang ora dadi to, Le. Ora dadi kandhane kok.
0: Nek manten.
1: Nek tukang foto obah ora dadi to, Le.
0: Eh, Ruk.
1: Nek
0: lapi pun lawang pancen jenenge ngono kan dudang piye? Ane dali jo liwat halo dal ngono. Mamane Pak Wardi liwat. Halo War. Halo Di. Ngono. Dali jo liwat halo jo lane bro liwat. Halo ber ngono ora penak.
1: Ngapa to kok ora wani muni ruk ki? Tak takon. Lawang sarulan ora ki mung cak-cakane karo lemune.
0: Lho, lah ya rapi.
1: Marake opo? Kok wedi nggo napa?
0: Ya durungake ya rapi.
1: Berarti saudara itu takut dengan sejarah yang kau jalani selama kamu mau hidup.
0: Oh.
1: Mengapa kamu tidak mau membicarakan tentang roh?
0: Ayo rasa dicetake wong.
1: Ngono kok dadak
0: lulane beruk ki apa arti?
1: Lah beruk ki pepak-pepak.
0: Lah ya sing gembira.
1: Ana yang kena tak ibaratke.
0: Ngono kae ta?
1: Aku gelem tak anake munyuk kono gelem.
0: Aku
1: ngeling-eling. Munyuk gembira loro kae boko ngabing. Nek aku kan ora.
0: Halah aku tau ngerti bokongmu tok tato to.
1: Kowe mesti nginjen ta wingi? Aku atus.
0: Aku ngerti sampean ning kali kok. Aku pas liwat.
1: Oh, nek nang kali ya bokonge ra ketok wong kecelup kok.
0: Weh, bokonge mbok debroke ditato to kowe.
1: Kae ora tato.
0: Lah apa?
1: Kadas. Sing tak tato ki nggon lengan kene iki lho.
0: Oh, lengan ditato apa?
1: Tato kembang.
0: Kembang apa?
1: Kembang kenikir kae apik.
0: Oh, sing tak tato kembang mawar kae.
1: Terus ana sing ngawang. Nih, mbok bedhok ratonan iki, heeh, apik ta le. Bar perlu oyote apa iki?
0: Jijiki. Jijiki. Wah, wong tuwa jijiki.
1: Kok jijiki ya tenan
0: iki? Kembang ini kok oyote ngene iki. Atene kaya ngempet capu.
1: Nek wetengku ya tau tak tato, sebenarnya isih
0: lho. Tak tato apa?
1: Tak tato cecak. Gaul ta?
0: Wah, gaya.
1: Nang bareng petang tua aku wedi.
0: bareng meteng tua
1: cecake malik boyo
0: ame lu beteng bener apa Pak Min?
1: Bener. Tak tutoke nggon manten mau. Wis entuk STNK harus memiliki BPKB.
0: BPKB iki opo?
1: Tentang KB harus manut program pemerintah pemerintah.
0: Untuk mungkin
1: arek kuwi. Ku arek tak sapa?
0: Lah untuk pasangan kok ngisor karo dhuwur selewat.
1: BPKB program pemerintah mengikuti KB. Nah, terus sing ping keri dhewe kudu duwe helm.
0: Helm
1: loro. Sing tinggu siji, sing siji kayak kengisor. Kok buyu toh? Lho, dicempelke ngarep kan apa nampamu saru. Sing dicempelke ngisor kae. Karena orang yang disiplin itu, nek ana wong nunut kok ora nggawa helm, helm kuwi tinggoke. Ora kok ana wong nunut ora nggawa helm diboncengke itu sudah menyalahi hukum, ndak boleh.
0: Oh, kudu ngono.
1: Lah nek ora duwe helm aja nunut. Sing duwe motor nek ora duwe helm ya aja gelem dinunuti. Lah, manten kekalih, melek pamer-melek kowe le.
0: Ayo ben wong nikmat kok saiki. Iki lak ya malam Jum.
1: Iki nggon BPKB mau. Peputra kuwi pancen penting. Ha iya wong bojo karo jodho ki ana bedane.
0: Kok bedane?
1: Nek jodho kowe iki nek anger lanang karo wedok jodho. Ning belum tentu nek kowe kuwi bojo. Angel. Buncingan kamu bojone dudu kaming jodhone.

0: karo wong bebrayan ki lanang wedok jaman saiki ki padha dure nek ngadeg nek lungguh padha cendheke. Kuwi wong wedok gotong royong antarane lanang karo wadon. Nek sing lanang mikul, sing wedok gendong.
1: Sing lanang.
0: Nek sing lanang mikul, sing wedok gendong.
1: Sing lanang. Sing lanang?
0: Nganggo titik koma nek omong kuwi dadi penak dirasake.
1: Sing lanang mikul, sing wedok gendong. Sing lanang.
0: Njuk sewenge gendong-gendongan.
1: Sing wedok gendong sing lanang, mikul sing wedok.
0: Kuwi iki ora ngono kuwi.
1: Lha piye?
0: Nit nata titik koma ki ning sing wedok gendong iki koma sing lanang mikul titik.
1: Lah sing wedok
0: koma. Wis diucape mau kok. Sing lanang mikul koma sing wedok gendong titik.
1: Titik iki digendong sing lanang.
0: Mbah. Wong aku tau peletakan titik koma ora bener ya. Rada brenggel nang ati ya.
1: Lah piye kok kleru?
0: Aku pas nyapu nang latar ana dokter saka kulon, dokter iki omahe kulonku. Aku minggir to, ya tak rurui arep piye wae. Badhe tindak pundi Pak Dokter kewan?
1: Terus
0: doktere buka cendela alon-alon mangsuli.
1: Mangsuli piye?
0: Badhe nyontek munyuk. Karena titik komanya enggak betul. Sama
1: kleru oleh oleh nyuwun pirsa iki badhe tindak pundi Pak Dokter? Ngono lho. Badhe nyuwun munyuk, Bro. Ngono. Kuwi dadi wong lanang iki kuwasa nek aku lho kuwi. Mula aku duwe pertingan. Nek umpamane aku omah-omah, kuwi kudu manut karo aku.
0: Ora ana manut-manutan nek omah-omah kuwi nut-nutan.
1: Sopo gelem tak rabeni.
0: Ana wong lanange ra tanggung jawab sudi apa?

0: Nek wong lanang kaya
1: ngono. Cocok betul Pak Min. Cocok wong lanang cocok ya. Cocok.
0: Wes nek kowe do cocok-cocokan rasa tepung aku.
1: Wong wedok ndak sewiyah-wiyah nek rati.
0: Wah, nek aku ya iso petingane aku ya iso mangsuli kok arep kowe petingane.
1: Mangsul ora?
0: Sepira Mas?
1: Semene iki.
0: Ya mangsule sak mono kuwi. Yen ngono aku ra sudi.
1: Ra sudi ya wis aku golek sing nom ora.

0: katoke yo katok ora bedhae
1: aku mono yen detengah
0: arep dikoyo
1: apa digawe lara ati nek wong wedok ki selalu mendoakan wong lanang.
0: Wanita itu harus bisa mendoakan suami.
1: Muga-muga ndang modaro.
0: Oh, wong wedok rajin. Wedok sambil gelap.
1: Matine ditotok gluduk.
0: Wah, kok cilok komen aku.
1: Neng

0: dicontoke Ndara Putri.
1: Gusti Putri. Eh, nek sing nembang Gusti Putri iki apik.
0: Mau ya ora, Pak?
1: Suaramu ya cemeng. Ora nembang malah kaya Kang Slupan.
0: Enggak, Ndara.
1: Kang Slupan pasar.
0: Piye ta, Yong? Angin iku ora tutuken.
1: Monggo jenenge. Nek sampean ora sripat-sripit.
0: Ndara Putri iki nek
1: sripat-sriput.
0: Enak banget. Sripet, sripet. Iki digowo wae.
1: Oh, panjenengan ingkang nyekar cobi-cobi.
0: Wis ana kono ya.
1: Hah? Wo wis. Oh, panjenengan sampun gembul.
0: Kok sembrono ta kowe?
1: Mboten ngoten badhe, makane nek ucul kula benake. Napa pun sekeca ngoten niku.
0: Kok nridik ta mripat kowe?
1: Lah nek kene ya
0: nggih. Nggonku kemau ketok ora.
1: Nggonmu arep ngeplek-plek ra sudi.
0: Kok ora ngono sayang.
1: Ha kakane Gusti.
0: Jane nek tak omongke saru, ngono nek aku muni ngeplek-plek, lah aku mengkurep tok lumahke kok.
1: Loh, aku nglumahke kaya iki ming delok lho. Iki kok gek apa semaput apa piye ngono.
0: Aku terus atiku wis ngopo ya iya. Kulane tuku rebana. Ya,
2: iki bojomu apa anakmu ta,
0: Jan? Anakku lho.
2: Lah kene.
1: Anak pupon. Biyen niku critane kula niku kontrak teng daleme Mbok Beruk niku.
2: Ya.
1: Lah, kula lak ya angger arep bayar niku mesti semoyo mawon to. Mbangane kowe semoyo-semoyo terus ora usah bayar wae kowe tak aku anak.
2: Oh, mulane njur ngetutke simbok.
0: Lah anak nang njaluk umi wis gagari.
1: Oh, semene gerange kok njaluk umi.
0: Enggak ndara. Sripet, sripet.
2: Sing temen tak kowe iki lho.
1: Sampeyan plinteng kok kene lho.
0: Mangga ndara.
1: Tapi dipun-capi mi ipun
0: menika. Ora usah dicoba. Terus dinggo wae, dicoba kok nek ora sedeng copot nah.

0: Sakti Putri piye aku? Kaya Gatotkaca karo
1: kaya Sinta karo Bresno.
2: Sinta karo.
3: Apa muni Bresno omah? Ruwah.
0: Tenono dandangmu tak tinggal gosong, Bu. Segane ditinggal kabeh. Wis tinggal mon nggon iki kabeh. Aku dinake Bresno.
2: Iki apa biyo?
0: Masa Bresno kok karo nggowo? Waduh.
4: Mbok mbok drom.

0: penak ngono lho.
1: Penak do ora ditumpak ya.
0: Iki piye ta iki?
2: Sik to kok
1: penak. Bane anyar, peleke anyar ning metik.
0: Metik ya.
1: Oh, tanpa gigi.
0: Oh, dadi bablas ngono. Ora nganggo klek-klek.
2: Mboten ngangge persneleng nika. Nika mbok diperlu mboten sang nganggo persneleng wis blas. Sale ora nganggo untu.
0: Terus dirantau
1: ora sah diopere mlayu dhewe.
2: Gusti Putri.
0: Hah?
2: Mas sajake kok ora direno penggalih kala wae ora disuntrut ngono.
1: Saiki coba sawangan jenenge kenyo iki ya iki.
2: Wah tenan.
1: Ini Putra Putri ing Kediri. Dadi Sekar kedatone ing Kediri. Mula awake dhewe senajan abdi uga luwih gedhe tanggung jawabe. Sebab apa? Ana alane Ndara Putri ora benere Ndara Putri, awake dhewe sing kadukanan.
2: Lah niku.
0: Aku mau krungu kowe do. Renengeng-renengeng kuwi dadi aku melu mrene.
2: Rena penggal ibu. Remen.
0: Iya.
2: Oh, menawi panjenengan susah anune bali kula mawon, mboten sah kalih yubruk iki. Kula ijen mawon
1: sak. Ah wong Ndara Putri iki apa-apa sing ngomong ya aku sing gula wentah aku kok. Nek saiki Ndara Putri iki saiki seneng nyekar, remen bekso. Kowe malah sing dadi kersane Kang Sinuwun.
2: Kok iso bekso barangnya sing ngajak iso?
1: Aku kandhane
2: sampean sing mulai
1: ambok catilan, ayo catilan. Ah, iso.

Naik non.

penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang awalnya kering

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan